0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iya celemawannya bena loba pisan.
1: Siapa?
0: Iya Baskara teh.
1: Iya kalau yang ini lagu dari Peace Sahabat Suara dengan Dalam Hitungan.
0: Segala sesuatu harus dalam hitungan Sahabat Suara. Iya.
1: Seperti hitung-hitungan prediksi Pakula ternyata Brazil jungkel tadi pagi.
0: Baik,
1: dikalahkan 2-1 oleh negaranya Haland, Norwegia.
0: Ini satu hal yang sangat luar biasa, disebutnya anomali sahabat, karena kita tahu bahwa Brazil adalah satu negara yang bisa dibilang edan lah, seringnya
1: 5 kali juara Piala
0: Dunia itu. Tapi kupiking mah ngajungkal, kupiking ya kada ya kupiking ya.
1: Norwegia
0: tekan Haland teh. Piking ta piking crab ge kan aya mah ditambahan bari ngadayung wan.
1: Oh, aslinya.
0: Panen namanya kita balik ada yang dicatat.
1: Tapi hari ini pertandingan Inggris lawan Meksiko harus diundur 1 jam pertandingannya ya.
0: Gara-gara apa tuh kunaon mana? Diundur saja.
1: Cuaca alasan nama sih.
0: Ah, siapa eta mah tuh taktik atau era Piala Dunia.
1: Iya makanya itu yang harus diprotes oleh pelatih Inggris.
0: Apa tuh kunaon sih?
1: Alasan resminya mah cuaca.
0: Intina eta apa tuh kunaon? Nya kan amun publish ke dunia mah cuaca. Yeah. Kunaon sih?
1: Kunaon?
0: Wasit teh nyeri beuteus.
1: Gara-gara cuaca.
0: Dahar seblak.
1: Aduh, aya seblak di Meksiko.
0: Eh, mana mah Meksiko teh mah terkenal dengan seblak.
1: Nah, lah sia Meksiko mah ca nachos.
0: Tah, nachos teh da teh warna ku sabab seukeut teuing.
1: Mencos, Pak.
0: Mencos aya. Sahabat, alhamdulillah hari Senin kita harus semangat. Kita tahu bahwa anak-anak masih libur seminggu deui.
1: Iya, masih tidak terlalu padat di jalanan ya.
0: Kosong.
1: Hanya karena memang libur anak-anak sekolah kerasa pisan gitu.
0: Karasa, ya. Karasa.
1: Ketika memang ada anak-anak sekolah, kepadatan di jalan juga lebih
0: berkurang.
1: Lebih
0: baliut
1: teman aja sekolah mah.
0: Oh iya, etamat tenan naon da barudak puguna atuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi berena libur kene dan ya kita menemani lah segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Silakan untuk request lagu yang semangat ke 0811221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat. Hari Senin yang agak lenglang dan cukup dingin ini, sok mangga laguna nu semangat nu bisa nyen atau menjadi mood booster Anda di pagi hari ini ya.
1: Yang mau request ke kali lagi ya. Oh. Dipakai formatnya Mete Liar Macana.
0: One lainnya itu ngomongkan Brazil jeng Swedia itu dia jeng si Haland teh namanya.
1: Swedia lain.
0: Norwegia. Norwegia. Heh kitunya aya nama kamari ge ampir-ampiran atuan. Prancis ge wan lawan Paraguay amun teu penalti mah eta.
1: Eta mainna kasar euy Paraguay eta.
0: Nya. Nya. Si Mbappe atuh si Mbappe wan. Terus ampir-ampiran oke kamari nu bisa nahan teh KPPRD melawan Argentina 2-1 dah.
1: Ya.
0: Eta ampir-ampiran di Argentina gewan atuhan.
1: Jadi nama aya euy sapri basa ke mi. Daripada capek hate mendingan capek perde.
0: Eta euy sapri basa. Urang nangkri ge bae.
1: Di mana?
0: Di KPPRD.
1: Kok jauh kan itu? Perlu mentas laut.
0: Eta teh padahal negara nu dataran unggul nya.
1: Pulau
0: dataran
1: teh. Nya maksudnya pulau segitu ya unggul. 500.000 orang penjumlah penduduk lagi. Jeung orang Bekasi ge rean orang Bekasi.
0: Ai maneh, orang Cadas atuh.
1: Betul ya, itu Cadas mah 500.000 kurang.
0: Ai maneh.
1: Bekasi perbandingan jeung Bekasi ge masih banyakkan orang Bekasi yang penduduk yang tercatat daripada warga negara KPPRD.
0: Tapi bisa asup Piala Dunia.
1: Ya, deh bener ngurus nah dia mah ngurus yang batu loncatan politik atau area politik tadi.
0: Salah
1: tuh ngomong. Indonesia tuh kurang kumata lentana gitu. Tapi nu ngarurus sepak bola teh narengan duit lain narengan prestasi.
0: Ah, geus lah. Liur urang.
1: Tapi bisa diingat-ingat cukup dulu maju Indonesia.
0: Eh, sia atuh sok ubah kumana kali itu.
1: Ya, tetap bisa ya ngomongin bola mah ku si Herdi Hedo tuh eta mah ngomongin bola mah. Herdi Hedo juga sebagai pelatih Jatira yang akan bertanding lawan timnya Pak Haji Topik.
0: Ayeuna nya ayeuna sore. Ini coach Herdi Edor selamat pagi. Sampurasun Mang Duet Urban Elmi Wanda dan Wanda Urban. Selamat hari Senin. Semoga kita semua diberkahi kesehatan dan kemudahan dan rezeki yang melimpah. Amin.
1: Amin.
0: Lagu nama bebas we naon we. Kintun-kintun nama buat anak-anak Jatira Bandung Soccer 2011. Berarti buat angkatan 2011.
1: kelompok umur sabar ya, berarti
0: 2011
1: ya, ya sabar tahun tuh 17 tahun atau nu ngorana nu
0: 2011
1: sabar tahun aing ternyata tahun na
0: 2011 kelahiran na
1: nya kurangnya 2026 sabar
0: itu
1: siapa lemah kan hitungan
0: itu ai sia ucuk kana geus kana hitungan aing mah
1: itu 12 tahun atau 12 tahun ai 15 tahunan 13 sampai 15 tahun
0: berarti itulah gitu. Selamat bertanding melawan tim IPGS Pak Haji Topik. Semoga diberikan kemenangan. Amin. Atur nuhun, Mang.
1: Yang memberatkan adalah motivasi anak-anak IPGS Kang Herinya. Dibonusan ku Pak Haji 5 juta mun menang teh. Tapi mun eleh kudu bayar ke Pak Haji.
0: Ai mane? Ai mah jeung Jatirama lain 5 juta. Kamari ning aya di nu
1: TikTok. Oh, iya mah senior aja enggak SMP na nya.
0: Heeh, eta mah.
1: 10. Amun menang
0: 10 ribu.
1: 10 ribu perak lah.
0: Seuraknya
1: 10 juta mi mun menang dibagi sa tim. Amun elek kudu mayar timna ka Pak Haji.
0: Atuh rugi.
1: Ya kan jadi motivasina meningkat. Jadi mung mayar
0: ah, abis mah mendingan gentong main we cenah bari gering.
1: Amun anu main ka bagian anger.
0: Ayo nonton ke lapangan Pindad. Tuh di lapangan Pindad ternyata ya. Kopi-kopi we mah.
1: Bingung. Jadi amun kali itu ada kadukung saha ada dua nana balad atunya.
0: Urang mah netra kali itu mah urang mah daun dahar eta gorengan.
1: Kudu,
0: gorengan.
1: Kalau kudu menunjukkan sikap mi amun saya pertandingan kudu menunjukkan sikap tapi bisa mana netra mana jadi aparatur pertandingan wasit on netral
0: aing mah nonton kudu menunjukkan keberpihakan aing mah
1: kebersikap
0: aing mah keberpihakan
1: ya kakak saha ieu
0: kanu gorengan jeung kanu kopi
1: urang mah ka IPGS
0: nah aku naon
1: apa aja masak meuli bakso tahu bae macan pernah Herdi
0: aing mah sih kagak di beretas si Herdi
1: tapi kan tetep mau beli bakso tahu
0: iya ayo mana eh tete tas dirga udah dipakai latihan itu si mati bang Herdi ya tete mana keluar lagi balat
1: tara mau beli
0: bakso tahu mata aing mah keberpihakan kan gorengan
1: yang kopi aing mah sokwe enak kirim kan gorengan
0: iya di ditung ke 8 pinat
1: Teo ini juga sudah masuk di pagi Kang Duo mau request lagu dari Tiara Andini katanya kupu dua kali
0: kupu-kupu ayo mana lagi kupu dua kali
1: oh gitu lah salahnya buat all crew operator sahabat suara Senin yang bersahabat Kang hayu ah sarapan dulu selain itu kan Teh Winnie ya
0: mana itu kudu apa ayat itu rucingan binatang udah disebutkan tilu kali naon
1: binatang mah palingnya dua kali kupu-kupu ayat mana mah
0: ima tilu kali
1: naon
0: hayam
1: hayam mah sekali
0: sok diruaskan ayam
2: biar makin semangat yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Indonesia. Ini kupu dua ya Terandi ini.
1: Kupu-kupu kurang gimana mah kupu dua gimana? Namun kupu dua eta berarti
0: binatang anu diulang tilu kali naon we?
1: Naon wae kupu-kupu?
0: Ayam.
1: Nah, ayam.
0: Sok coba diruaskeun.
1: Ayam. Siapa tuh tadi ya?
0: Gue tadi. Info dunia binatang sudah diulang.
1: Iya Wan. Ayo orang teh lain naon merenya ka mana teh kan kupu dua teh eta baru dak ayeuna moal apalin benernya. Cara nulis gitu.
0: Kupu-kupu.
1: Nya kan baru tama kan kura dua. Kupu dua.
0: Gue enak disingkat-singkat segala sesuatu ge.
1: Tapi disingkat lain gitu. Sarang jadi reng. Ayeuna mah gitu.
0: Oh.
1: Nya kan reng saha gitu.
0: Oh enak gitu. Disingkatnya gitu ya.
1: Gitu. Tapi jadi TP.
0: Kamatu gitu ya.
1: Kamana tuh.
0: Nya gitu.
1: Nya lain. Kem.
0: Oh gitu.
1: Kali itu namu jadi kemu.
0: Sekali ya enak aja.
1: Nya. Loba pisan anu bahasa yang dimengerti oleh circle-na.
0: Tiga orang eh mana apa tuh orang pernah anu ngawe.
1: Hah?
0: Saya teh ngetik teh ditanya kalau terus ketika GTU teh naon?
1: Enggak tahu.
0: Oh mana teh apal. Teh eta singkatnya GTU apal mah.
1: Sia ngajebak aing eta mah. Eta mah GTU mah permainan di PS aya GTU.
0: Naon?
1: GTA. Siapa terawalin? Siapa terawalin PS?
0: Ya, kita apa yang tapal tuh kurang tahu lah tuh.
1: GTU, teh singkat.
0: GTA, iya mah GTA lain GTA. Ini nggak balas ke orang.
1: Gran Turismo,
0: eh kamu tahu Dedi ada di mana? Misalnya gitu, GTU. Ah, cek kurang teh. Ah, GTU teh.
1: Rareal mah ngejelaskan lah Rareal. Ayo mah lu, arek ngejelaskan lu bener mah Wan. Ayo teh, poin naon?
0: Senen.
1: Bahasa Inggrisnya naon?
0: Sunday.
1: Arif kamari sancana.
0: Sunday.
1: Tah, mending eta Wan, mending ge.
0: GTU.
1: GTA mana mah. Ayo mana.
0: Sunday
1: itu kan identik dengan hari Minggu. Bukan identik artinya. Artinya hari Minggu. Hari Minggu di Depa Pandayan Hotel, tepatnya di Pago Restoran, ada Sunday Brunch, Wan.
0: SD Brunch.
1: SMP Brunch aja. SMA Brunch. Atau terakhir lagi Brunch. Coba ada saing jadi kepancing. Jadi Anda bisa menikmati kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas sahabat suara di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Karena di Sunday Brunch ini Wan ada Asian Food Market. Nah, Anda bisa menikmatinya setiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nikmati menu all you can eat but can kush.
0: Apa tuh?
1: Temenang mungkus.
0: Oh tapi all you can. Bisa kadar semua tapi gak bisa dibungkus.
1: Temenang.
0: Oke okay.
1: Dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit sahabat suara. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Sekarang ini lagi ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @depapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
0: Itu jadi ingat eta tadi kabar eta anu Dundu tadi mana ngomong Gibran sih.
1: Ah, Gibran.
0: Anu si Panji teh materi komen anu Panji teh kata sempat dia kan karena disebut ngantukan, senang ngantukan. Jadi aya nu menilai eta body shaming.
1: Iya tuh.
0: Nah, kalau coba mun make bahasa Sunda kan ada aya kata nu tepat gitu mun ku bahasa Sunda kan kaya bahasa Sunda.
1: Naon?
0: Celeno.
1: Siap mah. Enggak ngomongin wae. Enggak usah baca terus ade.
0: Mun bahasa Sunda kan
1: kaya aja bahasa jadi aya detail. Bahasa Sunda mah detail.
0: Gimana? Jadi aya eta teh teu kudu lieur
1: neh. Tapi da kieuan ngomongkeun bahasa Sunda ayeuna pan kita tahu bahwa bahasa Sunda itu banyak dikombinasikan dengan bahasa-bahasa Indonesia.
0: Ya, baru dari zaman enak. Aingnya, kata-kata aing teh.
1: Aku teh
0: aing mah udah enggak ngerokok aing mah.
1: Iya, gitu. Pokoknya mah terima kasih CS lah yang sudah mempersilakan aku untuk bisa sambutan. Perkenalkan saya Elmi dari Gunung Cicir.
0: Teman nama daerah bahasa Sunda itu.
1: Terima kasih CS. Eta kan logat, tapi logat.
0: Nu tadi nu aing eta nu bahasa Sunda dicampur
1: mah. Ya, loba. apa muntekan jadi lagamna gitu. Lain war eta Argentina lawan KPP teh 3-2.
0: Heh naon bedana? 2.
1: Naon bedana jeung 2-1?
0: Ya beda atuh teh.
1: Kapan bedana selesina kan 1 eh mane? Ya
0: geura beda atuh semua. Mane ngomong 2-1 bro hima tadi.
1: Nah, Brazil
0: ku Norwegia.
1: Oh, tapi kan bedana 1.
0: Anggur beda.
1: Oh, tapi lain namanya menunjukkan kualitas tiap negara teh ayeuna mah
0: lain masalah kualitasna.
1: Pirata ayeuna mah bisa bersaing atuh.
0: Lain masalah bisa bersaing. Nah. Ngurus sepak bolana bener. Secara di Indonesia. Indonesia mah ngurus sepak bola teh jadi bantu lotanta politik. Tahun kabar jadi ketua PSSI, ayeuna jadi gubernur.
1: Minggas ganeng sih teh.
0: Da lain hayang
1: Minggas
0: membuat prestasi. Hayang
1: batu loncatan politik.
0: Lain kudu
1: lain bahasa urang,
0: bahasa urang, urang mah bahasa urang.
1: Dunia ayeuna mah dunia sekelas KPP Dewa ya ayeuna.
0: Ya makana komode Indonesia nu rea pilihan.
1: Kuduna eta mah.
0: Makana ngurus ngurus sepeng bal teh lain
1: hayang. Kumaha atuh urus?
0: Politis.
1: Kumaha sok urus?
0: Nina urang wae

0: teh dedegekeun teh lain ku
1: tekesel atuh daya nu request kandes
0: aing kali bapak aya dulurna. Salam untuk keluarga saya di Bekasi tuh, Nusa Acana di Bogor. Eh dulurna sih mah seluruh Indonesia ya.
1: Sia teh, ngadengkeun teh sia teh ngadengkeun ku aing diputar ketik satu yang ngadengkeun Kenri.
0: Seluruh hanteu
1: sia teh. Makana
0: mun si Kris ye geus ka mana wae Kris, mana Kris?
1: Oh heuh sih ka mana? Kris
0: di PPJ ye. Sampurasun brother rampe kumaha ramang. Alhamdulillah. Duh kangen euy lagu nama Madu 3. Salam buat semua kru. Iswara nama Kris dan di radio. Si mati di radio kene. Cing Sarehat salam ka Cristiano Ronaldo engke subuh wajib menang. Nuhun mangke
1: Spanyol lawan Spanyol berat atas Spanyol mun ningali pertandingan kamari Portugal. Spanyol. Putana habis
0: Spanyol. Spanyol eta mah.
1: Eta berat Portugal ya. Terus terang mun ningali pertandingan juga kamari nya liga sancana.
0: Tenang lah.
1: Eueuh pisan.
0: Tenang naon. Portugal mah dibantuan.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Dibantuan dimain.
0: Ronaldo jeung kusaha jadi.
1: Usaha.
0: Ku pipa.
1: Oh, kemarin gajeng Kroasia. Pipa Mas.
0: PPC.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051.

0: Teh nu abus rek angkat heula teh.
1: Saha sok langsung atuh. Sok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ah, jemaah tuh CS ku. Umah CS, jeger CS.
2: Alhamdulillah.
1: Lagu CS.
0: Naon laguna?
2: Buktikan padaku di Rini Wulandari featuring Jevin Julian.
1: Oke. Siap.
2: Iya.
1: Ditangan heula.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Hah? Ditangan heula. Naon alhamdulillah kumaha kumaha?
2: Ya ayah layanan psikologi yang di puskesmas.
1: Betul, oh,
0: ya.
1: Betul. Bapak Farhan ini. Bapak Farhan melonsong.
0: Kalau apa tadi nanya judul teh?
2: Buktikan padaku.
1: Gacan. Sama pohon mana?
0: Gas, gas.
1: Tah, ayah nama Bapak Farhan teh melonsong layanan jiwanya itu sih. Tapi untuk KB puskesmas ya teh ini.
2: Ayah 10 di puskesmas bilang
1: ayah. Ayah deket, mana dirinya deket tukang baksonya.
2: Deket polisi.
1: Kantor dirinya. Polisi ya, dirinya nus jalan sajalur.
2: Ah, di luhur.
1: 15 ribu bayar nanti, 15 ribunya.
2: Mana BPJS itu mana?
1: Mana mau
2: kebijakan? Gratis
0: BPJS. Alhamdulillah.
1: Kan meren sekolah gratis kamaneh mas sarwa ke liurin. Aduh, atas palah liur sih. Ya.
0: Soksen gitu Raman dia, eh.
2: Kumaha kitu?
0: Sok sen lieureun sekolahna.
2: Oh. 30 menit teh.
1: Ya. Ya, selesai tidak selesai?
2: Terus, kudu sampai tuntas.
1: Ya, panamun panjang kene kumaha 30 menit geus beak.
2: Aja teh tas kan ieu.
1: Teu matakna selesai tidak selesai 30 menit.
2: Oh gitu.
0: Ya balik deui
2: minggu hareupna. Ya balik dirujuk ka psikiater lamun ieu mah lamun
0: pala. Amun maneh nu kadinya periksa ka psikiater sabere setengah jam dirujuk ka toko besi.
1: Eh, ayo maneh sok amun ka rek poe. Ka toko besi cenah si Wana mah. Oh, lain ka toko besi yo. Ninya lainnya.
2: Karan Entertainment
1: nya. Tah, Karan Entertainment. Ayeuna mana yang jadi komisaris ka ditu? Hayang jadi komisaris.
2: Iya weh pialang sahamna.
1: Wah, oh, siap tuh. Asisten Rapi Ahmad ge jadi komisaris.
0: Gede cita-citana sih emang.
2: Eta Portugal menang teh Portugal.
0: Can ke lawan Spanyol ke ke subuh. Ke subuh jam 2.
2: Oh, subuh.
1: Ayeuna keur kadaguan
0: Inggris keur jeung Meksiko ieu rek main.
2: Wah, rame.
1: Di angin kene gede angin.
2: Karek-adek.
1: Karek-adek pan mundur.
0: Cuaca.
2: Meksiko nya.
1: Ya.
2: Singkatan naon teh?
0: Eueuh ngaran negara eta mah.
1: Eta mah mun nyanyi anu anu tiluan teh, tiluan orang Meksiko make mobil Mazda.
0: Cing suka poket eta
2: mah. Naon?
0: Ah, geus aku kudu ngarti ah.
1: Nyanyi tiluan orang Meksiko naik mobil Mazda dinyanyikeun.
2: Kumaha nyanyina?
1: Bertiga orang Meksiko naik mobil nah, Mazda.
2: Lalu
1: siapa di situ?
0: Koplok.
2: Ite damang ite.
1: Mata siaran ke cager jang.
2: Ah, ya, alhamdulillah.
1: Baik, syukur.
0: Siapa
2: tu? Ya. Bunya.
0: Siapa tu? Kita diputar lagu nanya.
2: Dengan di.
0: Ya, sok atu.
1: Aduh.
0: Nun.
1: Aduh.
0: Yo.
1: Hold. Ah, ieu CS kami oge ye. Selamat pagi Mang Dean.
3: Selamat pagi.
0: Mang Dean. Cranberries jok, cranberries, cranberries wae atuh.
3: Kan ieu cenah angka 1, cenah ketik angka 1.
1: Atuh mah Kenris.
0: Kenris ya teh lain cranberries ya, dicarekan ku aing
1: ieu teh. Ceuli sia mah ceuli duh.
3: Cranberries kadang-kadang mah cranberries anu jombe, geuningan jombe.
0: Eta mah Dewi Persik, hey Dewi Persik jeung Aldi Taher.
1: Itu bola. Oh,
3: beda emang beda.
1: Lain nah Andi, Andi, nah eta. Dean,
0: ngahendikeun ka mana si Elmi Dean?
1: Asa leutik sora lota, sora leutik.
3: Manya.
1: Slining eta dino mobilnya make bluetooth.
3: Aku leutik kan.
1: Nya mobil bluetooth teh wan dino mobil jadi teu teu nyekel handphone tapi bari bisa ngobrol bari nyupiran. Oh
0: gitu Yan.
3: Mana
0: aman? Mas ieu rekasa lagu naon?
3: Pikir saya lagu
0: Kenris,
3: tadi
0: mungkin Kenris. Saya yang dengar lagu Kenris ya teh, terus semesta. Seri ini. carekan ku aing nu rek sanggeu kernis mah teu kadengekeun.
1: Lah siapa?
3: Iya, Foripeng.
1: Bandung. Bandung hari ini Foripeng.
3: Penangkaran.
1: Oh, penangkaran mah. Iya, keur loba jelema ieu loba liburan di Penangkaran.
3: Penangkaran Nusa.
1: Kan mana eta? Basi itu foto-foto teh eta di Penangkaran lainnya.
0: Saeun nu Penangkaran mah euy. Penyangkalan aya ge seteh.
1: Aing ge.
3: Tanya
1: Eta, maksudnya Eta. Ah, ayo. Eta sanggeus banyar Penangkaran, Eta.
3: Gimana?
1: Eta nu laut, ya kan Penangkaran.
3: Ya benar.
0: Laut naon
1: sih? Pangandaran sih teh.
0: Oh, siapa sih teh? Mana sih teh?
1: Nyobaan siapa ikut ke udang?
0: Eh, nah kalau dibutuhin,
1: kalau kan dipencet, eh mana ya tuh? Kalau. Eh, siapa mau ada? Tadi sih, si Dian kakak di akhir-akhirnya kan.
0: Dan
3: halo.
1: Iya guys, nepi mana Ujang teh? Udah nepi mana?
3: Di Cimahi.
1: Lenglangnya jalannya?
3: Di Cimahi.
1: What? Jalan lenglang.
3: Lenglang jalan, kamarin di Tungkung. Di tempat wisata, Mas Yata, Mang.
1: Di mana tempat wisata Kaliwatan ke Ujang?
3: Terkira-kira kamari di Pangandaran, di Kamanung, 12 jam lah.
1: Waduh. Ayo mana jalana tuh kudu mah kudu apa jalan?
3: Kemana tuh apa orang
1: lah? Jadi mana lewat Citumang ke keluaran di Banjar kata lima orang. Mentoha.
3: Tahu Citumang? Kau ini lewat ke Banjar tahu gak lewat Kalipucang?
1: Tahu orang mah tuh lewat Kalipucang. Kan anu jadi permasalahan teh macetnya di daerah dinya ta bro, daerah Emplak, daerah di Kalipucang. Dinya,
3: macet apa di dia di Ciawi yang pegang ke Nagrek?
1: Ulah lewat Ciawi.
0: Kemana jalan?
1: Ke Garut, ke Garut. Tak kebare kajebak macetna. Kajebak macetna di Garut. Talu ulah lewat Nagrek.
0: Ulah ini jangan jedog di imam mung macet mah.
1: Teu lewat eta lewat Kamojang, Kamonteng. Kamojang, Kamonteng. Wah, ngeunaheun jalan alus. Pemandangan alus. Keluar Majalaya.
3: Ya, di Majalaya itu bilang soang macet.
1: Mall kapan di Majalaya?
0: Mangus ayo ayo macet tuh mah. Sudah yang diputar kata gue kan, wis kok ayo gitu.
3: Tolah, untung lah.
0: Ya siapa tuh?
3: Untung lah.
0: Siapa tuh?
3: Yang
0: siap. Yo.
1: Bangga dong. Nah, ya. Jadi Wan, alamun liburan kieu mah kudu ngawayahna keun.
0: Nya ada macet banyak nah pasnanya. Di weekend mah
1: komo. Tapi urang teh kudu pinter-pinterna. Jadi lamun ka Pangandaran mung macet atuh geus we liwatna ka ditu ka Ciwidey.
0: Lihat oh ka Rancabuaya
1: kadinya.
0: Wah, turing mah teu kenaon aya rusuh
1: mah teh. Make mobil kadinya teh wah jadi 12 jam pikeun puguh eta Bang Uriling.
0: Siapa?
1: 12 jam. Ya pukul udah kuriling.
0: Aing mah ek touring
1: santai. Aing mah Wan, aing mah 12 jam lu penting maju Wan. Daripada 12 jam cicing.
0: Atuh ngurilih, wae kitu ka Bali heula atuh teh.
1: Jauh teuing ka Bali mah. Ka Bali mah jauh teuing, tasup akal
0: sia. Ka Jogja atuh ka Jogja.
1: Tasup akal.
0: Asal wae aing
1: siapa pan? Lu penting mah maksud aing teh kieuan. Lebih baik kuriling tapi maju gitu ngari teh.
0: Nya.
1: Itu urang mah
0: prinsip. Ah, lebih baik maju tapi terbacet.
1: Eh, lebih baik memaju tapi terloading.
0: Naon, Nak?
1: Jaringan?
0: Internet? Pake naon, Mi?
1: Masa internet.
0: Oh, service tak?
1: Provider.
0: Oh, mana tuh?
1: Nyata ke gue makan, akhirnya teker ayah perapihan kabel udara. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan perapihan kabel udara.
0: Kabel udara di rapihan ya?
1: Ya.
0: Mana banget panehnya di rapihan.
1: Banget banget oke sih teh kapal udara
0: rapihan kapal udara di rapihan.
1: Nah yang informasi lebih lanjut anda jangan menghubungi RT RW hotline WA Melsa di 0817107688 sok insya Allah di jamaah ya tanggapan
0: masa tanggapan Ami
1: antosan Pak jadi reskin wayahna we Pak. Iya abis nuju ngalereskeun. Tadi harap teh Wan keur perapihan teh Wan. Jadi itu juga teh mentas.
0: Oh iya.
1: Mentas teh si kabel teh kita di depan kantor kita nih sahabat lagi ada perapihan kabel udara. Jarara blog nyatana naon lah.
0: Sama kasar goblok.
1: Jarara blog. Ai siapa geus bolor boge deh. Geus teh puterkeun dua lagu geus duaan aneh teh.
0: Geus duaan urang puterkeun heula aja. Ya tadi requestan karya Seni ya tadi. Anu Rini Wulandari.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Dengarkan suara di Bandung.
1: Baca.

0: to Black. Ini direkos sama Dabaong, tapi dia request lagunya yang enggak ada yang waktu. Diganti kuyanya Mang Dabaong.
1: Sami wayalah
0: ya. Ya, salam mangomong-mangomong ti Payun ku Iswara sareng sahabat Iswara Bandung cing sarehat ah
1: hatur nuhun.
0: Itu kata Dabaong di Cianjur.
1: Tapi ayeuna mah urang doakeun sadaya Dabaong mudah-mudahan jadi Dabager. Mudah-mudahan lagu ieu bisa mengobati lagu waktuna daeuh.
0: Ya.
1: Ti Cianjur kan ka Bandung deukeut atuhannya.
0: Ya. Teh Ani Lemur Awi juga nih.
1: Naon?
0: Tadi udah diputar lagu Crazy-nya Anggun ya, Kanggo Tehnia, Pak Budi Kapoltek sareng sadaya sahabat Suara. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Sami baca mi.
1: Ah geus lah, eta mah da kali kitu.
0: Anu ka sami.
1: Sarua.
0: Ya mi,
1: ya mi. Cranberries, cranberries. Sarua.
0: Cranberries, cranberries ya
1: teh. Rek kentu. Tuh sarua ieu tilu.
0: Cranberries, cranberries ya
1: teh. Rek kentu
0: ya teh. Semesta, semesta ya
1: teh. Geus, geus. Geus wan.
0: Candis Candis.
1: Gadeng, sinten mane? Ieu Mas Bay geus pukul bae. Di Ibun ya. Selamat pagi Ban, pagi Bay. I like Monday. Bagus. Prediksi skor Inggris lawan Meksiko, Mang. 2-1 orang malah. Menang Meksiko. Karena rame
0: euy. Inggris orang mah Inggris hayang Inggris menang sabaraga pokoknya hayang Inggris menang.
1: Aing mah yang negara-negara nunggu
0: sih. Aing mah mainnya di Meksiko na terus ya, diganggu. Woi waktu di mundur.
1: Aing mah geus puguh cuaca na goreng. Wah mana gede angin.
0: Naon aya terpal atuh.
1: Kita rek main
0: atuh. Pan ku terpal sa stadion demi wah angin.
1: Kira laguna 3 seconds to Mars from yesterday.
0: 30 seconds.
1: 30 seconds. Oh, wah tuh bahasa Inggris malah lagu barat gua kan bisa request.
0: Cang cuter lagi udah diputar tadi yang ruang riung ya. Ya
1: ruang lain ruang riung, ruang rindu
0: istilah. Oh, nyanya tahu
1: maksudnya. Geus dua nananya kasihan deh kamu. Ada Kang Tommy Gunawan mending ge.
0: Ah, Tommy Gunawan ketik hiji tuh berarti gadengkeun Kendris ka diputar Kendris
1: nya. Kang Tommy mah tuker nguriling biasa.
0: Ya kan orang ngomong ngayang ngadengkeun Kendris ketik hiji tah, ketik.
1: Da lain maneh anu ngarequest.
0: Ya kurang berarti sebenarnya yang ngadengkeun.
1: Si ieu mah keur ba ieu keur nyangan kardus. Keur nyangan kardus emane.
0: Ya kayak orang diputar laguna da ieu kan ngadengkeun, enon ngetik hiji. Firman Cicalengka assalamualaikum. Bilang anjing Mang Elmi Mang Wanda. Ikro
1: sana. Jeraim laode.
0: Oke. Baca sebenarnya. Salam kangge Mang Elmi. Tur Mang Wanda sareng kangge pendengar Iswara anu setia Mang Elmi teu live TikTok teh Bang
1: keur lajo mengbal. Ahmad Gobel
0: live kan atuh lajo mengbal na
1: yang di band
0: yang teu teh mane nu lalajo ulah kana TV na sia teh
1: kumaha
0: lah jiga repliasi mane ajrutan gitu lah kumolana di livekeun.
1: Nah itu terlalu penting membantu mah yang ningali pertandingan ya
0: mah ningali kalau tipikeun asal miringkeun ulah
1: sarua
0: ulah yeukeun.
1: Morning Mang Elmi and Mang Wanda. Usum wisata mah pasti di mana-mana ge macet. Wios di jalan macet nu penting keuangan lancar jaya amin.
0: Eta nu penting mah bener-bener.
1: Laguna mah netral mang meh ngabret teh.
0: Kana netralna dipilihkeunnya nu ieu nya.
1: Nu ngabret emane. Tapi kalau kita berbicara masalah wisata ya.
0: Bisa nu pelangi netral nu pelangi.
1: Nah, dari mana
0: netral? Netral, nah, pelangi dipilihkan.
1: Ini lah orang ada ngobrolkan ya wisata ya.
0: Wisata naon sih teh?
1: Wisata belanja kuliner.
0: Di mana di Bandung?
1: Di lain di Bandung. Kalau anda ingin ke Bandung, bukan di Bandung. Kalau anda ingin ke Bandung
0: ya,
1: dan Bandung menjelajahi kan pusat kota, ya, wisata belanja dan kuliner khas Bandung harus bisa tahu tempat nginep yang dekat ke semua itu.
0: Di Bandung.
1: Bandung.
0: Entar dikit aing geus
1: di Bandung. Kalau Anda mau ke Bandung.
0: Bandung berarti.
1: Kalau Anda mau ke Bandung.
0: Di mana kampret?
1: Di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga, ya.
0: Oh, itu mah benar tuh ya.
1: El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 jantung menit dari stasiun Bandung juga ya. Dekat ke mana-mana. Dan El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi saja 022 42 32 286 atau 0877 7677 0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung. Itu
0: Bandung.
1: Di, kalau mau ke Bandung.
0: Di Bandung, Mek.
1: Kalau mau ke Bandung. Di Bandung, di kalau mau ke Bandung. Ya mudah-mudahan aya saminggu deui ayeuna usum liburan urang tiasa menikmati suasana liburan. Data saeutik anu anakna libur bapana henteu.
0: Ya.
1: Tapi teu saeutik oge anu anakna libur bapana libur.
0: Ah, tapi nu aya mah ge mi. Naon? Bapana libur budakna sakola.
1: Aya eta ge.
0: Bapana libur wae terus bapana teh
1: nganggur kan.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: diputar wae kan Riz.
1: Yeh, kudu apa sahabat? Urang mah amak-amak tapi urang mah muter.
0: Soalnya ini ngetik hiji, cek urang, urang mah janji, urang mah koncokin jalan mana. Kalau yang mau request kan Riz ketik satu, tadi si Tommy Gunawan ngetik hiji nih.
1: Oh, tapi anu buzzerna kami
0: tengah tak kurang naon dah lupa tengah anu ketik hiji we.
1: Nggak sih dapat tinggal mah kau orang mah si ganu nyarekan tapi muter gitu lah. Nggak sih orang mah hamur hamur bacot tapi hati mah hamur.
0: Tami mil baca lah mi.
1: Hiji deh iya remuk ya angi.
0: Remuk remuk siapa?
1: Diputar gerak kemana mantok.
0: Kan.
1: Laut di mana unting?
0: Kalau yang request lagu remuk ketik satu. Siapa?
1: Sahabat kita masih ngebacain WA dari Anda sebelum nah,
0: baca misi Jasep nih itu.
1: Naon? Play Bandung hari ini mang.
0: Udah tadi for events sama ya.
1: Berarti nu mana Play Bandung hari ini? Danila berarti.
0: Fans.
1: Ketik satu untuk Kendris, ketik dua untuk Remuk. Inggris menang mang.
0: Dua hiji rame.
1: Acan
0: setan. Babak dua hiji rame. Mereka aja kerek setengah babak.
1: Iya acan. Acan menang. Kok mungkin babak kedua bisa dua sama? Tidak dua menang we Meksiko.
0: Inggris.
1: Lain mah mungkin. KBG ya kemungkinan.
0: Inggris kan Inggris ayah kunci Inggris.
1: Weh Meksiko ayah topi.
0: Nahon bukan topi. Lain topi. Lain topi Meksiko tapi ngarana sombrero atau mah?
1: Sombrero.
0: Bener.
1: Tapi kan top pakai terkenalnya tetap kita cicisa.
0: Di Meksiko tapi kan kunci mah di Inggris kunci Inggris disebutnya kunci Inggris yang pertama topi mah disebutnya sombrero.
1: Ah sombrero kamu.
0: Sembrono aja.
1: Sombrero.
0: Sembrono aja lain sombrero
1: sahabat buat
0: ayo, Meksiko mas abus oh yang pertama mereka latihnya
1: Amerika yang mana
0: tachos tachos
1: nah tachos
0: nachos nu telada na tachos nu lada na
1: tachos nu mintul na isya tachos aduh seket na nya senawang Danila we cukurang ge Danila. Ya lain kena naon nya urang ngomongkeun Bandung-Bandung teh da Bandung mah jujur we surgana dahareun lah surganya kuliner. Tapi terkadang kita juga ingin tahu dong sebagai warga Bandung kita juga harus apresiasi dan mempunyai pengetahuan tentang makanan-makanan dari luar khususnya dari Asia. Nah, kalau Anda pengen mencoba hal itu ya jangan Anda jauh-jauh ke Asia.
0: Tapi kemana Mi?
1: Cukup ke depan Papandayan Hotel, tepatnya di Pago Restoran. Nah ada Sunday Brunch nih, setiap hari Minggu pukul 12 sampai 4 sore.
0: Apa tuh?
1: Ini Anda bisa menikmati menu menikmati all you can eat. Ya, konsepnya menu all you can eat. Dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Ini hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dan lagi ada promo buy 4 get 5. Ya. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, curate Asian flavors and beyond.
0: Tah,
1: gitu. Iya Bang Novo sebagai JU 06 hiji. Sebelum.
0: Oh, putar atau sebelum umahnya.
1: Pasti.
0: Sebelum.
1: Kopi. Kopi lagi gak ada. Bang Novo kayak bintangan Bang
0: Novo. Mari nonton Meksiko. Aduh.
1: Cicing dah keristirahat. Keristirahat kene. Ayo nama sahabat. Soklah mudah-mudahan Meksiko bisa nyusul dua sama.
0: Mudah-mudahan Inggris bisa tetap mempertahankan kemenangan.
1: Susul bikin seberapa kali peluang itu.
0: Oh, tes rencana gitu. Serangan balik gol. Kan 2 menit jaraknya gol kaji ke jauh kedua Inggris teh.
1: Tenang.
0: Kan 2 menit
1: 45 menit di kedua. Tenang. Mana teh main teh di mana? Itu main teh di mana?
0: Di Meksiko. Nah, makana da eta mah licik mana?
1: Mana jol licik.
0: Emang tapi netral.
1: Sih mana jol licik
0: wae. Ini atur di
1: yukur. Itu Piala Dunia, licik. Amerika ke Amerika udah kartu merah nelpon Donald Trump.
0: Itu Amerika.
1: Donald Trump nelpon
0: blok Amerika.
1: Nelpon ke Perry Paulus.
0: Beda cete Donald Trump kadu botak teh saya kalau teh
1: si
0: pengurus pipa.
1: Oh, si botak berambut gundul.
0: Lain botak rambutan cete.
1: Kopi isukan kagok sajam deui
0: moal. Siap aman. Esok aman. Cuma sebisa saya kopi lain.
1: Sajam ge
0: isukan. Dan ditunggu nepi main Meksiko bayar sih jam 11.
1: Nah.
0: Meksiko bayar jam 11.
1: Orang kasih mus dicukur.
0: Ah, deket si mus punya hadap nonton
1: heula. Batak teh aya lagi bisa heuh.
0: Mending nonton heula mana mah.
1: Mending nonton heula. Beli kopi heula.
0: Aya gitu.
1: Siapa cek aing ge kokon kokon monongeun siapa mana? Di Jawa Pinah. Di Jawa Pinah atuh di mana?
0: Cambridge.
1: Wah, ke. Cambridge. Leungit. Cek aing ge leungit tidak ada di dilihat. Ka mana we? Teurat teh. Dadila itu si Wanda nu mixing sahabat kudu mah langsung bet jadi we tuh klimak aing mah punchline teh ah
0: dog naon
1: kopi sih kopi kopi naon ada kudu mikir aing kopi naon jawabnya anu sangat kental dan sangat bagus disiplinnya
0: lagu ah.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
4: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811 2232 392, atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: ya enu ngomong Kang, nah judi ente judi sih supana gente.
1: Nah judi lah kumah.
0: Kata si Denny Kasanopa. Wilujeng Morni Kang Elmi Kang Wanda sebagai orang Banjar yang tinggal di Cimohai. Kirim salam dong kangge semua orang Banjar Patroman di Wana
1: Wae. Kang Elmi ta.
0: Ya, Denny, orang mah orang Bandungan pamajikan orang Banjar. Orang Pamarican. Di mana kamu Banjarna? Eh, orang Doduluran deh. Panca kaki. Orang kirim-kirim buat semua orang Banjar Patroman di mana wae yang dengerin Radio Suara Bandung termasuk Kang Pak Haji. Saha teh Pak Haji Topik. Pak Haji Topik mah orang Pager Ageung. Buat hari ini teu kudus salawasna ka harti sabab nu paling indah sering lahir tina ikhlas nu teu loba carita.
1: Tah kitu.
0: Request nama Jusi Lusi anu gurun hujan.
1: Nah judi.
0: Nah judi Rusi Widiawati. Jadi mun wan hanopis Kang Ami mah. Eta teh maksudna naha judi jadi Jusi ku nama ye typo.
1: Naon Jusi Lusi lah nu
0: gurun hujan.
1: Kemarin ini baru manggung mereka ini di Sumarekon ya.
0: Si Roni MC na ge.
1: Rame oh tapal
0: si Roni.
1: Si teh Iko koe urang mah info. Abi teh ka kancra bade nonton Jusi Lusi.
0: Oh sebagai jemari garis kolot. Jemari garis kolot.
1: Mami mami jemari.
0: Mami jemari.
1: Naon itu naon?
0: Naon? Mam kok kolotna eta jemari kan ngaran eta. Aing mah kala-kala ngomongkeun Meksiko ya aing mah. Geus 10 jelema ya Inggris kalah penalti. Jadi
1: itu update isi. Pertandingan hari ini sahabat suara satu pemain Inggris di kartu merah. Kemudian juga penalti dari Ken masuk membuat Inggris unggul 3-1 ya.
0: Lah cici gola masih kena panjang.
1: Cici kitchen.
0: Cici gola lah aing yang mudah-mudahan kasusul. Mudahan kasusul. Teu lah wan jujur wan nya urang mah hayang ada suatu nuansa yang berbeda Piala Dunia teh wan.
1: Di mana aya kafe verde yang membuat jadi berbeda teh geus cukup. Kan
0: ele.
1: Ya, tapi kan sudah memberikan perlawanan 120 menit ke Argentina ya, teh.
0: Tapi kan kieu maksudnya siga Brazil jangan jungkel
1: gitu. Jerman. Kan.
0: Jerman ngejungkel.
1: Jerman. Jerman ele. Ya, Jerman kan ku Paraguay. Paraguayna ele tadi ku Prancis.
0: Tak tinggal lainnya ya Inggris jungkel.
1: Inggris teh eleh peringkat mah ku FIFA teh ku Meksiko, yeah. Alusan Meksiko. Yeah. Jadi nu diunggulkan Meksiko, Meksiko jungkel.
0: Acan sih teh, acan juga acan beres pertandingan teh masih banyak kene
1: kemungkinan. Inggris insya
0: Allah. Eh acan sih teh, tenang 10 jelema mah, 10 jelema lawan 11 mah. Tuh pan gol dari Meksiko. Siapa? Mana sih? Ayo disebut judi mana mak mung mana
1: mak. Lain terjudi orang mah nonton, we resep gitu seru pertandingannya sama suara.
0: Oh bijung orang diajak asupan 200 mana mak daik.
1: Kurang mun 200 mah mun 300 daik yang urang eta lagu
0: kurang, Eros kurang 1000 sih 200 kurang 1000. Kita di interkontinental. Coba cong lain tong tinu hasil di eta tuh teh
1: karaya. Lagu street kitchen kan ini mah jadi makanan-makanan street food aya di dinya kabeh.
0: Sumuhun artosna tong tinu judi.
1: Itu 299.000 untuk satu orang.
0: Betul.
1: All you can semua makanan yang ada di sana.
0: Ada
1: live music na oge.
0: Iya, iya, iya, iya. Ini hari Jumat kalau ini mah ya. Setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam, sahabat. Jadi lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot hingga hidangan penutup unik es doger panakota. Ada juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian. Ya, ini ketan durian saus santan, durian mochi hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Tadi betul apa yang dikatakan Wanda, ada juga live music. Ini di mana tepatnya? Di Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Untuk informasi dan reservasi 022 8780 6688 atau 0811 11 11 2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Tuh Argentina bakal balik bang ke Mesir. Sekir di 16 besar lawan Mesir.
0: Oh nyakir ke Mesir elehna
1: Argentina. Baiklah Argentina mah.
0: Nya urkir urang mah sekali dayanya
1: resep kejutan berarti mana
0: nah.
1: Mah kejutan mi.
0: Komo lamun kejutan atewan negara-negara leutik kan siapa sih kayaknya
1: bagusnya
0: masuk gitu.
1: Tapi sahabat suara, dalam rangka menyambut kegembiraan Inggris menuju kemenangan, kita putar jamrut dengan asal British.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: rame euy. Sahabat
1: ketat, ketatnya
0: nuhiji parkir bus nuhiji tuluy turubun
1: eta. Masih menit terakhir ini sudah menit 90 masih 3-2 skornya untuk keunggulan Inggris dengan 10 pemain.
0: Tenang, dah kan pasti aya water break. Water breaknya diakumulasikan ke jadi 100 sabaraha
1: menit. Ya, 7 menit biasanya 5 sampai 7 menit.
0: Oh, tenang eta turu besok lah Meksiko.
1: Inggris
0: make topi.
1: Tapi nak
0: Meksiko Meksikoan. Sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini dan diterusin dengan lalajo Meksiko lawan Inggris, sahabat.
1: Siapa tulang halangan TV siapa?
0: Siapa ker gawe apa gawe siapa?
1: Itu karena kan bari gawe.
0: Kalau ada ingin merasakan sensasi menginap yang memadankan keindahan alam dengan kemewahan modern, Anda harus datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini hotel menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story sahabat. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan merakpak.
1: Malatan langit.
0: Merakpak
1: malatan langit.
0: Cerita. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan. Ada kolam renang yang hangat, infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat semua dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan momen liburan ini semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep masak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8780-6688 atau follow Instagramnya at Hotel Indigo underscore Bandung atau kunjungi websitenya di https://hotelindigo.com/bandung. HTTPS atau one bahasa Inggris HTTPS. Hai
1: Mang Iing. Non. Mang Iing, gerisan yuk. Ayo.
0: Mang
1: Iing.
0: Mang Iing itu kan Inggris. Mang Iing, gerisan yuk. Mang Iing, gerisan.
1: Meksiko, Meksikoan, Inggris, Inggrisan.
0: Inggrisan.
1: Gitu. Ya, aduh. Ini mah sahabat suara tegang pertandingan rame ya. Biar husu ini mah. Buat Anda juga husu, buat kita juga husu.
0: Lain husu.
1: Kita ucapan terima kasih banyak.
0: Dilakir, kere, ya, ayo 2 menit deh, sete.
1: Mi husu, mi
0: selain husu.
1: Nu sahabat suara keur nonton bari
0: mana sampingan gede teuing saing dah.
1: Sampingan naon utama aing mah teu sampingan. Ah, ya sahabat suara atur nuhun, terima kasih buat hari ini. Hari Senin tanggal 7.
0: 6.
1: Isuk tah 7-7 mah harbolna
0: isuk. Isuk balanja nya
1: mun aya duit mah. Mun da umah nya atos ulah maksakeun.
0: Leh we jebleh, jebleh.
1: Ya terima kasih buat hari ini sahabat suara, semoga menyenangkan, semoga lancar semua urusannya. Kita berdua pamit. Menjelang kemenangan Inggris.
0: Wanda menjelang Urban. Kemenangan Meksiko.
1: Wanda Urban pamit.
0: Elvi Urban juga pamit. Hidup Meksiko.
1: Suara seru.
0: Hidup Meksiko.
1: Hidup Inggris.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang...

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali lagi di hari Senin tanggal

0: Network. Sekarang itu juga ada Enya dari Andira. Nyah ya, dari Andira. Tiga lagu ini siap dimainkan barengan sama Dodo Harahap setelah Niji dengan Hapus Aku.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara langsung ke live TikTok iSuara at iSuara.network. Tadi ada yang mau kirim salam. Katanya gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak? Kirim salam kayak radio dulu. Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada yang bisa nebak? Dari D kuncinya.
1: Dia indah.

Dua lagu ini siap dimainkan di Sabah Suara setelah Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Aha, 2025 masih asik sendiri ditemenin sama Kunto Aji. Yang masih jadi suara, suara warga Indonesia, silakan mainkan 0816-114-1014 atau juga live TikTok ya, sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan sahabat suara pilih mau makan siang apa. Ya, yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara. Menjelang jam makan siang 30 menit lagi, siapin makan siangnya sambil temenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper. Clipper, bikinin Clipper dong. Riza, apa kabar? Siti Mariam, udah Ramli alias Everything Green, Bang Reza Alfians juga, Cheesecake apa kabar? Dan banyak lagi, ada yang A, ada yang huruf Jepang, wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini.

Firza Besari dengan Celengan Rindu siap dimainkan. Setelah lagu yang rilis 24 Juni 2026 sesuai dengan nama labelnya Juni Records, yang pastinya ini ada di album kedua Bernadia

Jadi dengan lihat kebunku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang lagi dengerin Iswara di mobil. Ini ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi.

0: administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Kau sebut nama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

0: Yong dengan Tak di Tanganku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau sahabat suara melihat di live TikTok, makan siang sudah hadir. Udah siap lah pokoknya ya. Kita akan nemenin deh tuh ya, Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang namanya zaman sekarang pasti harus serba cepet ya sahabat suara ya. Entah itu karena paparan konten juga yang pendek-pendek, kayak 1 menit 90 detik gitu ya, yang pasti membuat orang gak sabaran. Apalagi kalau di jalan. Jujur, saya udah mulai gak sabaran ketika harus ngantri bayar tol. Wah, itu kayak kok lamanya kok ketika harus masuk dan keluar tol ya. Cashless itu udah mulai kayak bisa lebih cepet gak? Atau bahkan kalau yang di depannya ada yang kartu non tunainya itu tahu-tahu habis. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah solusi yang mungkin akan segera direalisasikan karena Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini masih berkoordinasi dengan PT Roadtex Indonesia Toll System atau RITS sebagai badan usaha pelaksana untuk melakukan pra uji coba proyek Multi Lane Free Flow atau MLFF atau sistem bayar tol tanpa stop. Ini jadi ingat orang Bandung ya, kalau bilang lampu merah stop ya, berhenti di stopan ya. Jadi koordinasi terkait persiapan teknis skenario ini juga untuk prauji coba sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh. Namanya Nirsentuh, jadi udah tuh lewat aja ya. Dan ini saya ambil dari Detik Finance ya sahabat suara ya. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati bilang sedang mempersiapkan untuk ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diuji coba, yang nantinya di mana implementasi MLFF ini dinilai semakin mendesak karena meningkatnya volume lalu lintas dan kebutuhan pengelolaan transaksi jalan tol yang lebih efisien. Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di setiap ruas tol. Yang disiapin bukan cuma uji cobanya doang sih kalau menurut saya sahabat suara. Yang harus disiapin juga teknologinya dan juga maintenance-nya. Ya enggak, jangan sampai udah yang namanya Nirsentuh, ujung-ujungnya harus disentuh-sentuh juga. Tapi emang sih, yang namanya disentuh itu lebih responsif.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas pajak Jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bermuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah jam 12 siang berarti waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang. Sudah ada makan siang di sini sahabat suara ya. Ini sudah ada kalau lihat di iswara.network, yaitu untuk live TikToknya Iswara. Ini ada nasi campur rendang. Terima kasih Adam sudah membelikan ini. Cuman satu doang Dam ya. Terima kasihnya harus ditarik. Sendoknya lupa ya, jadi kayak makannya gimana nih sambil siaran.

ya, Dodo Harahap adalah manusia tidak berterima kasih ya, udah dibeliin. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Nadine Amizah dengan Bertaut menemani kamu makan siang. Dilanjut dengan Ghea Indrawari.

Bandung, Brown Eye, Sampurasun. Balasan apa sih? Rampes apa? Apa? Rampes kan ya harusnya ya. Hai, Brown Eyes, enjoy. Steven Paul.

sendoknya sudah habis. Itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya. Harus bawa cutlery sendiri. But anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amizah, Gea Indrawari, dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap masih menemani kamu.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutla Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata nih sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih warga-warga ya, yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di

bareng di live TikTok @isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816-1141-1014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih, oke. Yang ini dulu ya, ada Andin dengan Moving On. Hanya di Isuara.

Bang Surabaya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas. Pasti nyanyi banget, langsung patah total. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan, ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di Iswara.

Kalau nonton Obsession enaknya ada pasangan. Oh beda dia, gak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsessionnya kapan. Ya well, selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harhab masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

Ifnu dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini

0: Adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
4: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
6: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin M. Daci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
7: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP, namun APH 2 dan APH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
5: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
8: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
9: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
8: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
9: Karena sampai detik ini membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
5: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
1: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
10: Empat pelaku, ya,

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
1: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
2: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, sekiranya tidak bisa, tidak bisa, kita independen.
3: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
2: Banyak keluhannya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
3: Agak meleset ya, Pak?
2: Ya, agak meleset.
0: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
4: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M yang dipaksa membuat narkoba disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila. Korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
5: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit, yang paling parah itu. Paling parah sih di lain luka-luka, dipukul, ditetap pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
6: Luka bakar apa kan?
5: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
4: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
0: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
7: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
8: Di Lenteng Agung lumayan macet lah, lebih kondusif, masih lancar. Libur saat sekolah, anak dan istri.
7: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
9: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Dengarkan suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan,
10: Palembang,
11: Semarang,
10: dan Surabaya.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Live TikTok di @isuara.network menyapa Klorvin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorvin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorvin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, Klorvin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB, Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget, tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, Ca buah hati sama anak-anak sahabat suara ya. Karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Yang akan menemani kamu sahabat suara di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan dan juga Nuh teruntuk Mia. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816-114-1014 atau di live TikTok at iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harha pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pesantren berperan besar mencetak generasi unggul. Asia Afrika Festival 2026 dimeriahkan 3 event besar. Sudah bertaburan bintang, skuad Persib masih siapkan kejutan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat iman mulia akhlaknya serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan wisuda para santri Pesantren Oase Al-Quran Tafhidz Qiraat Sab'ah. Menurutnya, generasi unggul menjadi bekal penting untuk membangun Kota Bandung yang semakin religius, harmonis, dan berkarakter. Erwin berharap ilmu yang diperoleh tidak berhenti di pesantren, tapi terus menjadi cahaya dalam kehidupan, menguatkan akhlak, memperluas manfaat, dan menginspirasi masyarakat.
3: Kalau kalian pengen sukses, harus punya 5 kesadaran. Pertama tadi, al-wa'yu adili dulu.
4: Kesadaran untuk beranjak, di sini sudah rendah. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk ilmu, dilatih di sini. Yang ketiga, al-wa'yu al-wa'lani, cinta barangnya ayah, cinta barangnya Bandung. Saya yakin para pesantren ini orang-orang yang paham, orang-orang yang samina wa atona. Ketiga yaitu al-wayu al-istimai, orang yang suka mudah bergaul. Dan yang keempat yaitu al-wayu al-domi, kesadaran untuk berorganisasi, insya Allah. Tinggal bekal sudah punya anak-anak ini. Tinggal yang kedua nanti bisa lulus dengan ini, tolong laksanakan.
2: Persoalan sampah masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan di Kota Bandung. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tapi perlu keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Seluruh perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Kota Bandung. Iskandar mengatakan Dinas Lingkungan Hidup perlu terus memperkuat pengelolaan dan pengolahan sampah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat. Selain itu, seluruh instansi pemerintah diminta memberikan contoh nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gedung-gedung milik pemerintah Kota Bandung harus menjadi representasi budaya bersih yang dapat menginspirasi masyarakat. Penyelenggaraan Asia Afrika Festival atau AAF 2026 tahun ini akan dimeriahkan oleh 3 event besar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan ketiga event besar tersebut adalah Asia Afrika Market, Asia Afrika Carnival, dan Asia Afrika Corner. Ketiga event akan digelar pada 11 dan 12 Juli 2026 atau Sabtu dan Minggu akhir pekan ini. 3 kegiatan akbar tersebut akan digelar di Museum Asia Afrika Jalan Asia Afrika, Gedung Majestik Jalan Braga, dan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan atau YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.
5: Pertama ada karnival ya. Ini karnival ini akan diikuti oleh, di sini ada 2 negara ya, 2 negara akan ikut hadir juga di dalam karnival. Ini akan diadakan di hari Sabtu pagi. Kemudian yang kedua, ada acara Asia Afrika Corner. Kalau ini kaitannya adalah dengan pertunjukan-pertunjukan seni, budaya, juga ada negara-negara sahabat yang akan menyumbangkan, termasuk juga ada pameran. Ini akan diadakannya di Museum Asia Afrika, kemudian The Majestic, dan juga ada Gedung Pusat Kebudayaan ya, yang di Jalan Naripan ya. Kemudian yang ketiga adalah Asia Afrika Market. Nah, kalau Asia Afrika Market ini diadakannya di Jalan Braga Pendek, dan di situ nanti ada kuliner, ada fashion, dan juga tentu ada hiburannya dari pertunjukan-pertunjukan seni.
2: Dalam Dalam sepekan ini sudah ada 5 pemain baru yang akan memperkuat Persib Bandung menghadapi sejumlah kompetisi di musim ini, antara lain Super League 2026-2027, kompetisi ACL 2 dan Piala Presiden. 5 pemain baru tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Kehadiran mereka menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan tim. Meski sudah ada pemain baru yang diperkenalkan ke publik, manajemen Persib Bandung masih menyimpan kejutan untuk para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan bakal ada kejutan baru di skuad Maung Bandung setelah 10 Juli 2026 mendatang.
6: Oh, sebentar. Nanti setelah tanggal 10 tunggu. Ya, insya Allah ada kejutan lagi. Pokoknya Persib bangkit dengan segala cara berusaha Persib juara lagi, gitu kan ya.
7: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tunjangan kinerja ASN dihitung berdasarkan beban kerja, bukan sekedar golongan atau tingkat kehadiran. Gubernur menyoroti adanya ketimpangan drastis di lingkungan pemerintah daerah karena instansi dengan tugas yang lebih ringan mendapatkan tunjangan yang besar, sedangkan instansi berbeban kerja tinggi dan berat mendapatkan tunjangan yang lebih kecil. Gubernur mengusulkan adanya penataan ulang atau perubahan rumpun jabatan ASN yang lebih merujuk pada kebijakan redistribusi dan restrukturisasi ASN.
9: Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang yang bekerja keras di Pemda ini mendapat tunjangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturan. Di OPD berada ini dikelompokkan lagi. Ada yang OPD dengan tunjangan tinggi, ada OPD yang tunjangan rendah. Kadang-kadang OPD yang tingkat resikonya tinggi, tunjangannya rendah. Karena sudut pandang sistem yang dibuat di kemungkinan di Kementerian Menpan RB. Saya tidak setuju, ya sudah nggak usah lagi dirumun-rumunin. Masa satu pemerintah kabupaten misalnya, dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti yang tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat.
2: Nama Sunda yang diusulkan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengganti nama belaka. Pengusul dari kalangan akademisi Ganjar Kurnia mengatakan nama Sunda sempat besar pada zaman dahulu karena merupakan nama dari gugusan pulau di Nusantara, yaitu Sunda Kecil dan Sunda Besar. Selain itu, nama Sunda juga memiliki pengaruh secara psikologis terhadap ekonomi dan alam. Ganjar mengaku mengapresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat yang memberikan respon positif terhadap usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat tersebut.
10: Iya, banyak hal ya, tadi banyak hal. Tapi paling tidak tadi saya sampaikan, kalau untuk saya sendiri, paling tidak kita membuat konten gitu. Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar, secara geologis. Itu kan ada Sunda paparan Sunda, ada Sunda besar, ada Sunda kecil. Yang kemudian sebetulnya secara administratif itu menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya di Jawa Barat saja. Padahal istilah Sunda itu mempunyai kekuatan-kekuatan sosiologi, kekuatan kultural, kekuatan psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujung-ujungnya dan nanti tadi bisa membangun ekonomi, membangun semangat, etos kerja, dan sebagainya.
11: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semangat berbelanja. saja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Africa Festival 2026. United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek.
0: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Udah ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor.
2: Dirty.
0: Kalau nasty sih nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau usap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
0: Oh,

0: Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai, edisi pembuka minggu ini. Sahabat Suara, Senin lagi guys, semangat. Request yuk lagu Indonesia favorit pilihan kalian di 08 11 22 1051. Aku bacain, aku puterin, tapi kalian kirimin aku sesuatu.

105.1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Mel yang sehari sama suara di suara santai. Edisi hari Senin, tanggal 6 Juli 2026.

0: Buka sudah ini putarkan satu lagu dari tadi. Dari tadi teh kalau bahasa Sundanya Tita tadi ya. Enggak, maksudnya dari tadi yang nyanyi itu tadi gitu. Jadi dari siapa? Dari tadi. Sama halnya dengan yang nyanyi dari mana? Nah, mana? Nama bandnya mana? Dari mana? Gitu ya. Yang nyanyinya tadi judulnya Cerita. Jadi kalau misalnya kalian suka juga sama satu lagu ini, silakan boleh di request ya. Masih banyak playlist lagu-lagu Indonesia hits pilihan yang bakal diputarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti Sahabat Suara. Dan tidak hanya lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik aja dong pastinya, ada juga lagu-lagu mancanegara yang sudah ada di playlistnya Suara Bandung yang juga bakalan menemani sore harinya kalian Sahabat Suara. Yuk request lagu Indonesia favoritnya di 0811 22 0051. Nggak ada miss call ya. Awas aja nih kalau ada yang miss call, diangkat ke orang komputer studio. Udah dari request yang masuk, aku mau absen aja langsung ya. Dua dulu deh, yang pertama di segmen ini Sahabat Suara selama sore. Halo, seperti biasa nih, the very first ladies ya. Kalau di Suara Santai pasti ada request pertama, dan request itu selalu dari Teh Yuni di Antapani. Halo Teh Yuni, sore. Mau request lagunya Mahalini yang bawa dia kembali. Alas ya, tadi aku ada muterin Mahalini X Nuka lagi. Nanti ya Teh ya, aku ngerenghap dulu, Mahalini ngerenghap dulu, nanti biar dia nyanyi lagi di segmen yang berikutnya. Tapi gak terlalu lama lah, insya Allah setengah limaan lah aku puterin ya lagu Mahalini ya. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara yang lagi dengerin dong pastinya. Suara yang lengkap Teh Yun asal Redang. Aku dari tadi tidak merasakan Redang itu jujur Teh Yun, karena seharian di ruangan yang ber-AC. Jadi dari tadi pagi ada janji ketemu orang di ruangan ber-AC. Terus tadi siang ada janji ke sebuah mall yang disuka jadi, ya Allah. Dari pagi udah penuh banget ya mall ya, karena musim liburan gitu anak-anak sekolah Sahabat Suara. Meskipun mungkin mama papanya kerja, tapi mungkin ada kakak yang paling besar yang bisa nemenin, ada tante, om, ada kakak sepupu, ada ponakan-ponakan yang juga mungkin berkumpul gitu ya. Yang pentingnya ramai-ramai liburan ditemenin sama satu atau dua orang dewasa, jadi meskipun bukan sama orang tua ya. Jadi aku tuh gak expect gitu, oh ada meeting atau pertemuan di mall, ternyata oh seramai ini guys. Tapi ya seru. Nah itu juga dalam ruangan pakai AC, nyampe studio ketemunya ruang studio siaran di bawah AC. Jadi jujur aku belum merasakan ngelekebnya itu. Tapi semoga terjawab ya Teh Win, ngelekebnya dengan yang seger-seger atau minum-minuman segar atau apalah gitu, biar hempas haridayangnya ya. Kayak aku hari ini dikirimin yang segar-segar loh dari produser aku. Lagi ada Iman di studio, Jol, tiba-tiba ada Fahrul. Jadi ini kayaknya mau pada meetingin program kerja baru ya, atau usaha baru gitu ya, biar cuan. Ya jadi aku dikirimin sirup honje, minuman sehat, berkhasiatan, pembahan, pengawet, dan pewarna ya. Kemarin waktu Iman bikin konten, aku teh kayak Kabita, aku teh si honje banget ya. Kue boleh, aku suka yang pakai honjenya. Maksudnya kue aromat yang ada aromatik-aromatiknya gitu ya Sahabat Suara. Pecel, lalapan, pakai honje suka aku mah. Terus kayak kopi, pernah aku coba kopi honje, Americano honje. Honje teh itu loh kecombrang Sahabat Suara ya kan. Nah, terus teh honje ada di satu bakery shop gitu. Aku suka banget menu teh honjenya, dia enak banget. Nah, terus aku teh kebitang ngeliat Iman lagi bikin konten proses pembuatan sirup honje. Lalu aku bilang, boleh dong yang di Tasik kalau ke Bandung, aku mau just tip sirup honjenya. Jol hari ini dibawain sirup honje, gak sabar pengen nyobain Sahabat Suara. Kayaknya kalau lagi ngelekep atau panas-panas gini mah cocok ya, dipakein es batu, kasih lemon, terus langsung deh sirup honjenya ini di glek-glek ya. Tapi kalaupun misalnya enggak, mungkin bisa dipakein Americano kalau suka, atau bikin ekstrak tehnya kali ya. Aduh enak sih, dikirim dua aku teh hari ini Sahabat Suara. Sok tuh sirup honje udah ada, yang belum ada makanan lah hari ini yang asin-asin. Mau ngirim apa udah? Terus saya dikirimin dari kemarin ya, ulang tahun, ya Allah berat badan sampai naik sekilo guys. di minggu ulang tahun kemarin, saking ngobrol di studio, tiba-tiba ada yang ngirim apa-apa-apa-apa-apa dari mulai risoles, kue lah segala rupa ya kan. Terus yang manis-manis, terus dikasih cake, dikasih apalah-apalah. Yo Allah, sakilo yang naik ya. Yang ulang tahun siapa ya, yang naik berat badan siapa, ini maslinya ya. Terima kasih loh buat kalian yang sudah berkirim ke studio. Hari ini mau ngirim gak?
1: Ini keke.
0: Tapi nanti aku putarkan ya lagumu. Hai Abay, mau request lagunya Bahas Bahasa dari Barang Suara. La la la la la la la la la. Lagunya untuk Dewi. Dewi berikan. Dewi di mana, Bay? Dewi anaknya siapa? Dewi apa kerjanya gitu, biar jelas. Jadi aku juga baca requestnya teh, lagunya Bahas Bahasa by Bara Suara, spesial lagu untuk Dewi. Dewi apa, anaknya siapa, rumahnya di mana, kerjanya di mana, siapanya kamu, kan biar jadi doa. Bye nuhun teyun, sami-sami ya, lagunya aku requestin nanti ya. Ada Ocha loh, Ocha. Ini mah Ocha. Ini Ocha geng Iswara loh, Ocha. Ocha lagi dengerin. Astaga. Cuma mau popcorn. Jawab popcorn cese Ocha teh. Baca dulu requestan teh Yune. Oh iya, oke, baiklah. Ada Ocha. Jadi Ocha ini adalah keluarga besarnya Suara Bandung ya. Setelah tidak tergabung dengan TRL, Ocha bergabung dengan Suara Bandung ya. Jadi Ocha bisa siaran kalau Yuni enggak ada. Ocha, doain aku nge-MC ya, Ocha ya. Banyak siarannya. Jadi kamu Ocha, Suara Teh Yuni, Ocha mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Boleh banget. Salamnya buat keponakan aku yang suka banget ngedengerin Teh Yuni, apalagi suara ketawanya Teh. Terima kasih keponakannya Ocha. Terima kasih. Siapa Ica nama keponakannya, Ca? Sugan bisa aku sapa. Coba mana nama keponakan kamu? Siapa sih ya? Di manakah dia? Iya, Mangga Kang. Sampai ketemu lagi. Oh, namanya Kimi. Hai Kimi. Selamat mendengarkan siaran Suara Santai Kimi. Nanti lagu Tulusnya Teh Hijau Kakak Yuni puterin ya. Kakak Yuni puterin ya Kimi ya. Tunggu ya, sabar sayang ya. Jo kakak Cana, Cah ntar diputerin lagunya ya Cah ya. Info-info Cah popcorn. Halo, ada Kang Jasep di Kopo. Teh, ada Govinda. Terbelah jadi dua. Salam buat Emilia, Ahendra, Iman, Teteh Rosa. Suara ketawa Teh Yuni mah emang renyabar. Makasih ya, gak ada melempem-lempemnya. Jangan sampai suara tertawa itu ada melempemnya ya. Oke, siap segitu dulu ya. Udah berapa request yang aku baca? 4 dulu. Nanti lagunya gak ada reden, bakalan ini langsung putarkan ya sama suara. Buat kalian yang masih di jalan, dalam perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin ada masuk kerja shift sore atau shift malam, nanti sahabat suara hati-hati di perjalanan, karena ini tuh jadi agak usum-usuman ya, musim-musiman gitu loh. Sakapeung sepi banget, Sakapeung kok rame banget. Yang rame sudah pasti di tempat-tempat yang melewati public facilities seperti mall, kebun binatang, kafe-kafe yang ngehits, atau wilayah yang menjual oleh-oleh atau kue-kue viral yang ngehits. Itu mah ngebom banget macetnya. Jadi itu terbukti pada aku tadi ya kan. Tapi kalau misalnya sahabat suara melewati jalan-jalan utama seperti ya jalan utama lah ya, Supratman, kawasan menuju Pasteur, di jam-jam kita yang mungkin biasanya hektik banget, macet banget, dalam hati tuh kayak ngebatin kok sepi banget ya, karena anak-anak sekolah masih pada menikmati liburan. Jadi dari pagi mall buka, mereka tuh udah nge-mall karena banyak banget film-film di bioskop yang sedang tayang dan diputar. Dan memang pilihannya ada yang film genre keluarga, ada yang bisa nonton sama ibu, ada film yang rata-rata genrenya anak-anak gitu ya. Meskipun usianya mungkin di atas 12 atau 13, tapi ya gimana ya, kadang-kadang anak-anak umur 10 aja juga udah udah pada nonton film itu gitu. Kalau dirasa aman-aman aja, lihat aja reviewnya dulu Sobat Suara ya. Jadi dari mallnya udah ramai gitu, jam 10 pagi gitu biasanya. Nonton lah, makan lah, jajan lah. Karena kan biasanya selain ya, selain mereka mungkin lagi menikmati liburan, mereka juga kan dapetin duit kenaikan kelas nih. Nah nanti minggu depan mungkin fasenya akan berganti ya, bukan mencari hiburan lagi, tapi yang penuh adalah toko, grosir, buku, tempat fotokopian, tempat sampul buku, nah tempat cetak label atau stiker nama anak dan juga kelas barunya. Jujur minggu ini agak deg-degan karena bentar lagi bakalan diumumin nih misalnya gitu ya, anak-anaknya Sobat Suara kelasnya akan masuk ke kelas berapa, diacak dengan teman-temannya yang mana. Karena kalau di sekolah anakku itu setiap tahun levelnya naik, itu bakalan diacak si murid-muridnya gitu. Jadi rada deg-degan gitu. Ih emang kenapa gitu Tayun, deg-degan kan dari kelas 1 udah kenal dengan teman-teman sekelasnya itu lagi, terus nanti diacak ya ketemunya itu lagi, dan akan begitu lagi. Bukan masalah anak-anaknya, ini masalahnya anak-anaknya bisa bestian, emangnya belum tentu guys. Satu lagu terbaru dari Tulus buat Ocha sama Kimi.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok? Soalnya banyak yang baru.
0: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
0: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Bandung suara warga Indonesia. Guys, hujan ya guys. Ternyata guys, ada temen yang tinggal di kawasan Dipati Ukur Bandung Sabah Suara, dan katanya memang hari ini tuh sore hari ini ya tepatnya, hujrina alias hujan. Apakah iya? Terus aku tadi keluar dari studio pas ngeliat, ih seperatuannya kayaknya basah-basah gitu aja, tapi gak sehujan itu. Kalau di tempatnya Sabah Suara, hujan atau enggak sih Sabah Suara? Kasih tahu ya di mana, biar juga mungkin bisa bermanfaat buat Sabah Suara yang lain yang mungkin sedang di perjalanan, biar mereka juga bisa tahu, oh iya ya tahu ya daerah ini hujan gitu, oh daerah ini tidak hujan, jadi biar aman lah gitu ya. Kela Ndra, ini yang mana sih? Bisa loh, bisa loh gue manggil Ndra. Lagi on air bisa loh gue manggil. Ini teh yang mana? Ada? Oh. Ya maafin Ndra, ya Allah aku gak tahu kalau harus digeser ke bawah. Selamat sore buat Sabah Suara yang baru saja mendengarkan siaran suara santai Yudi Meliasari, OPP on duty Hendra. Hari ini ramai banget, ada produser Iman, ada ex OPP on duty-nya CRL Fahrul yang juga lagi pada ngumpul ya. Gila, di tengah-tengah kesibukan jadwal mereka loh, ada meluangkan waktu loh untuk nemenin aku siaran tuh. Bukan nemenin aku, emang lagi ke studio aja, lagi pada mampir. Seneng ya kalau ketemu sama teman-teman lama. Ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu, update-update kehidupan gitu Sabah Suara ya, seru banget. Nah makanya kalau misalnya Sabah Suara juga ingin ngobrol, ngumpul seru barengan sama keluarga, teman-teman, ataupun mungkin geng komunitasnya Sabah Suara, lagi nyari tempat di mana? Coba di Pagu Restaurant The Papandayan Hotel, karena ada Asian Food Market nih guys. Ini mungkin bisa jadi referensi buat weekend nanti ya. Ini kan biasanya si Asian Food Market ini adanya di hari Sabtu malam. Sekarang tuh adanya di hari Minggu, mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Konsepnya adalah Sunday Brunch ya. Jadi kalian bisa nikmatin menu all you can eat dengan berbagai pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pagu Restaurant dan juga at @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Hai, tadi ada lagu-lagu kalian yang sudah Yuni putarkan. Semoga happy ya dengan lagu-lagunya ini. Pas aku baca ke atas requestnya, astaga banyak ya, ngaburudul ya. Ini tuh ada request, tapi sepertinya ini message-nya it's really personal. Aku bingung ya harus baca semuanya atau enggak, karena semuanya nanti jadi tahu. Tapi aku menjalankan kewajibanku sebagai yang jaga gawang suara santai dan dikirimin WhatsApp. Aku membacakan pesannya gitu ya. Jadi untuk yang dimaksud, mangga silakan ke yang bersangkutan aja ya. Jangan jadi bales-balesan di requestan atau siaran aku, karena jadinya urusannya lebih personal dan pribadi gitu ya. Cuman kali ini pesannya

Akan aku baca satu kali ini saja ya. Ini adalah pesan yang juga mungkin harus tersampaikan karena sulitnya komunikasi. Tapi selebihnya aku gak mau lagi ngebacain urusan yang terlalu pribadi atau personal. Oke, boleh ya. Jadi mari kita buat suasana-suasananya tetap menyenangkan gitu ya. Ada Momonai di Panghegar, soalnya Teh Yuni salam kenal. Lagunya tadi dari Kotak yang pelan-pelan saja sudah ini putarkan. Ini pesannya untuk Adenis Casanova di Cimahi, katanya tolong sesuai kesepakatan terakhir, katanya gitu ya. Kita berpisah baik-baik. Jadi sementara ini mungkin sedang tidak ada komunikasi ya di antara Mamah Nai dan juga yang bersangkutan. Nomornya sedang sama-sama tidak aktif gitu ya. Nomornya yang bersangkutan sedang diblokir oleh Mamah Nai ini gitu. Katanya pesannya biarkan aku sendiri dan mau fokus sama anak-anak dulu gitu. Jangan hubungin dulu di medsos ya. Dan gak usah kirim-kirim puisi lagi ke sini, katanya gitu. Khawatir nanti baper ya. Yuni mah gak baper mama, sumpah ya. Bukan aku juga yang baper, mungkin Hendra yang mindahin WhatsApp ya ke studio. Belajar ikhlas aja, hatur nuhun Teh Yuni. Sami-sami ya buat sahabat suara yang lain juga. Hapunten banget sebelumnya mangga, silakan boleh berkirim pesan buat seseorang, boleh berkirim kabar buat seseorang. Tapi apabila terlalu personal, sepertinya bukan menjadi hak aku untuk berada di tengah-tengah hal tersebut. Tapi aku menjalankan kewajibanku hanya membacakan saja ya. Selebihnya mangga silahkan menjadi urusan masing-masing gitu ya. Hatur nuhun. Selamat sore Teh Yuni yang selalu semangat. Request lagunya Roni Parulian yang tak ada ujungnya. Lagunya buat yang lagi jalan-jalan dengan sepatu roda cool sama anaknya yang lagi liburan. Dan buat semua pendengar Iswara. Kamu siapa sih ini? Aku cek dulu. Oh, Kang Asep, terima kasih lho requestnya. Nanti aku putarkan ya lagunya. Mas DC, halo di Mekar Bakti Rasa dan Pamunan Sumedang. Assalamualaikum. Tete, dua hari yang melelahkan. Wow. Begitulah ya. Kalau weekend apalagi ya. Weekendnya bukan dipakai buat istirahat, tapi kadang justru malah lebih melelahkan ya. Mulai lagi hari Senin, harusnya sih penuh semangat, tapi ternyata malah jadi lebih keras capeknya. Aku kedatangan saudara dari Cilacap pada liburan di Sumedang. Dua hari kemarin keliling-keliling Sumedang katanya, dan juga Bandung. Wow. Rata-rata begitu, kalau liburan pasti ada yang dikunjungi dan ada yang mengunjungi ya. Semoga semuanya punya memori yang baik ya di Sumedang dan juga di Bandung. Saudara-saudaranya Mas Desi dari Cilacap. Rekas lagunya Pelarian dari Keisha Lefronka. Salam-salamnya buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Yuni dan Ahendra. Ada Aiman, ada Fahrul juga di studio ya. Semoga selalu terbias warna syahdu di hari-hari kalian semua. Masya Allah, ini kenapa pada puitis semua pendengar aku ya. Sehat dan bahagia selalu semuanya. Matur nuwun wassalam, terima kasih. Ye anggernya si Zulia request day wae Anggi Carvalho. Julia, aku tantangin kamu Julia. Ya aku teh siapa Julia namanya? Bukan kakak penyiar, aku teh punya nama Julia. Wey, Julia, kasih tahu aku dulu nama aku siapa baru aku puterin lagu kamu Julia. Bercanda. Buat yang lain yang belum request, jadi tungguin ya sahabat suara. Yang lagi mau perjalanan atau mungkin yang mau menuju OTW pulang gitu ya, atau mau ke manalah satu tempat dan tempat tujuannya agak jauh dari kawasan tinggalnya kalian, atau mungkin dari jangkauannya sahabat suara, mendingan cek dulu Google Map ya atau Waze. Kenapa? Karena di beberapa tempat hujan, ada galian jalan, dan berbagai macam hal yang membuat perjalanan kalian terganggu. Biar gak ngomel-ngomel macet-macet, nanti mungkin akan ditunjukin jalan yang motong gitu ya. Apakah jalan motong lebih cepat? Oh, tentu sama saja. Kadang gitu ya, udah dikasih jalan motong, nyasar, tetap macet, jadinya lebih lama ya. Jalan yang kalian yakini sajalah yang harus dilewati ya. Yang penting selamat sampai ke tempat tujuan sahabat suara. Good morning everyone featuring Wan Kaisar, istimewa.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Indonesia. 2001 kali kalau ditanya, pengen kemana, pengen jalan-jalan, pengen staycation gitu pasti. Apalagi anak-anak ya di musim liburan ini, Sahabat Suara. Coba deh ajak mereka untuk merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalamannya Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan kalian bakal lebih lengkap nih Sahabat Suara dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan Sahabat Suara hubungi telepon di 022 8780 6688 atau follow aja Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau langsung aja dicek di websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Sahabat Suara, biar lebih jelas informasinya. Udah liburan kemana aja nih? Udah jalan-jalan kemana aja? Ngapain aja? Perlu referensi jalan-jalan lagi Teh Yuni? Ah, asa banyak ya di Bandung, Mas. Abasar aku aja sampai ya Allah gitu, kemana lagi. Masalahnya gak cuman kita aja warga Bandung dengan anak-anak yang liburan yang pengen menikmati semua gitu ya, dari mulai wisata alam, staycation, mall, tempat kuliner, dan berbagai macam hal yang ada di kota Bandung. Tapi kita tuh saingan ya, sebagai ibu atau bapak yang bekerja ya, pasti kan kita bisa ngajakin anak-anak liburan tuh di weekend aja Sahabat Suara ya. Ya kan, bener gak? Hari-hari biasa pasti anak-anak ngegame atau enggak mungkin dikasih jatah lebih lagi untuk bisa main di luar rumah gitu ya, sepak bola lah, main ke rumah temennya lah, ke tetangga lah, dan lain sebagainya yang tidak bisa dilakukan saat mereka bersekolah. Jadi tuh kalau hari weekend Sabtu Minggu tuh waktunya kayak sempit banget gitu kan, mana pabelit ujung wisatawan yang mungkin datang dari wilayah luar kota Bandung juga gitu, sehingga kira aku udah capek duluan karena macet terus gitu. Kalau Sahabat Suara udah kemana, udah ngapain aja, semoga sih menyenangkan ya liburan kenaikan kelas di tahun ini, dan semoga prestasi yang didapatkan anak-anak di masa sekolahnya kemarin ini bisa menjadi motivasi mereka, memotivasi diri mereka untuk lebih menjadi versi mereka yang terbaik lagi gitu. Jadi kalau misalnya nilainya kurang bagus gitu, terus kita bilang, "Ide, kenapa sih nilainya kurang tahun ini, kenaikan ini? Ide, kenapa sih kamu gak masuk misalnya ranking 3 besar? Ide, kenapa sih?" Misalnya kita banyak bertanya ya, karena kita sebagai orang tua udah ngerasa maksimal sekali membersamai ataupun mengajarkan anak-anak kita gitu. Bukan kita juga gimana-gimana ya, yakin percaya kalau guru-guru di sekolah juga sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi kan semuanya kembali lagi kepada kemampuan ya, optimalisasi kecerdasan anak-anak tuh berdasarkan kemampuannya mereka masing-masing gitu. Jadi rasanya anakku suka gini, kalau aku bilang, "Nak, ini nilainya kenapa gak maksimal, Nak?" gitu. "Bubu gak tahu sih, aku tuh di sekolah sesibuk apa, secapek apa. Intinya sebanyak apa yang harus aku pikirkan tuh gak cuman ulangan misalnya matematika aja. Ada juga dalam satu hari yang mungkin ketemu matematika sama ulangan agama. Ada yang tiba-tiba mungkin harus juga tes alat musik, dan misalnya tes hafalan Quran, mengajinya, dan lain sebagainya." Jadi memang bisa dibayangkan ya, sehektik itu juga anak-anak kita Teh mikirin untuk prestasi, menghadapi stres saat mereka mau ujian, belum gurunya yang mungkin mereka, bukan mereka gak suka, tapi mungkin kayak gurunya mungkin buat mereka galak, atau mungkin gurunya buat mereka kurang ramah, atau seperti apa misalnya gitu ya. Ada beberapa pressure yang mungkin datang dari pihak luar selain kemampuan mereka untuk menyelesaikan soal-soal ujian gitu. Jadi ketika kemarin momen dibagi rapot sih, semoga kita adalah orang tua yang memang bisa menerima, memahami kondisi anak-anak kita, tidak hanya ngejudge, tidak hanya mempertanyakan kok nilainya begini, kok nilainya begitu. Marilah kita syukuri berapapun nilai anak-anak kita raih, peringkat apapun di kelasnya, prestasi apapun yang mereka raih gitu ya. Karena sedikit prestasi yang mungkin mereka sudah torehkan, kita gak pernah tahu ya effort yang mereka sudah lakukan tuh sebesar apa gitu. Jadi mari kita syukuri, mari kita peluk, kita rangkul anak-anak kita, kita ucapkan terima kasih atas usaha dan upayanya mereka bisa sampai di titik ini, bisa naik kelas, bisa
berprestasi syukur-syukur gitu ya, nilainya bisa baik gitu ya. Kita doakan terus saja, kita dorong mereka untuk bisa terus mengupdate skillnya mereka, mengupdate cara belajarnya mereka, mengupdate bagaimana cara mereka mengatur waktu, apa yang harus ditambahin, apa yang harus mereka kurangi. Ya kan, sekarang belajar bagaimana memahami resiko aja. Nih, ini nih waktu kamu ulangan ini kamu malas belajar nih, berarti malah nonton terus nih. Berarti kan tahu ya, sekarang misalnya ibu kasih kamu les ya, atau mungkin kita belajar lebih lagi di mata pelajaran ini dan lain sebagainya ya. Jadi mari kita cari solusi untuk mereka bisa meraih cita-cita sesuai dengan kapabilitas atau kemampuannya mereka gitu ya. Amin ya. Terima kasih anak-anak. Ayo habisin yuk uang bunda, ayah, papa, mama yuk, jajan yang banyak. Halo, assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Otas Tuta di Bojong Soang. Halo Kang, mau lagunya diputerin dong, Samson yang kenangan terindah. Cus, abis ini Yuni puterin ya. Bonus ini mah hari Senin, ojo-ojo Samson. Ya udahlah ya. Salam nyeme buat semua pendengar aja. Makasih Teteh, sama-sama. Ada juga Gentra di Bale Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Teh Yuni dan seluruh kru yang bertugas, semoga sehat selalu. Sama-sama Gentra, sehat selalu ya. Mau kirim salam buat istriku Cici yang lagi dengerin lagu di perjalanan sekalian pulang kerja. Halo Gentra dan Cici, hati-hati di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Semoga masih mendengarkan siaran Yuni ya. Makasih sudah menjadi istri tangguh dan sabar. Yakin kita pasti bisa lewatin semua ujiannya bareng-bareng. Doanya juga dari pemirsa Iswara semua buat keluarga kami. Insyaallah doa terbaik untuk Gentra dan istri, dan juga buat ayah bunda, mama papa, untuk suami istri, untuk pacar-pacar kalian, untuk siapapun itu yang sedang mendengarkan siaran Suara Santai. Semoga diberikan kemudahan dari berbagai macam ujian hidup, diberikan jalan keluar dari berbagai macam problematika dan permasalahan. Ya, aku pun di sini sebagai penyiar kalian yang kedengarannya selalu ceria, bukan berarti jauh dari masalah ya sahabat suara. Cuman bagaimana caranya kita bisa menilai sebuah permasalahan dari sudut pandang yang tidak hanya sudut pandang egoisnya kita aja ya, tapi juga dari berbagai macam sisi. Insya Allah jalannya ada kalau kita hanya cari. Insya Allah jalannya ketemu kalau kita hanya minta sama yang maha punya. Insya Allah semuanya akan berbuah manis ya. There's a rainbow after the rain, Tia Chena ya. Insya Allah indah, ada pelangi, ada matahari lagi setelah badai, setelah hujan ya. Amin. Lagunya Tanda dari Yura Yunita akan ini putarkan juga ya. Setelah ini enak, jol-jol tenang. Tanda kali Yuni, bentar ya. Tanda ya, oke. Abis ini aku puterin ya. Hatunung Teh Yuni, sehat-sehat sedayana, sami-sami sehat-sehat selalu buat semuanya. Ini kayaknya request terakhir Yuni ya, karena setelah ini udah tinggal Yuni puterin aja lagu-lagunya. Sore Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu insyaallah. Kang Wahyu di Ciseeng mau request lagunya Noah, Langit Tak Mendengar. Boleh dong, lagunya untuk semua sahabat Isuara Bandung. Sukses selalu Teh Yuni dan kru Isuara Bandung. Hatunuhun, hatunuhun Kang Wahyu di Ciseeng. Sehat dan sukses selalu juga untuk Kang Wahyu, untuk semuanya. Nah, seneng ya kalau misalnya semua sahabat suara bisa terhubung, terkoneksi karena doa, karena saling mendoakan, karena saling berkirim kabar baik gitu ya. Jadi semoga yang sedang mendengarkan siaran ini dikasih sehat, dikasih rezeki yang berlimpah, dikasih nikmat yang tidak berkesudahan. Amin. Amin.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811 214 2378, dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber

0: Pergi ke Nyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

Tapi suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari, sahabat suara di suara santai, masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Beberapa saat lagi akan diputarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Buat sahabat suara yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan, aduh sebelum pulang mau mampir dulu gitu ya ke masjid terdekat, ke musola terdekat, biar nanti pulang ke rumah tuh nggak udah gitu ya, tidak terburu-buru. Request Allah sudah terbaca semua, lagu-lagunya juga semoga sudah terputar sahabat suara. Tapi setelah ini tenang aja, Yuni masih punya banyak playlist lagu.

ya, namanya juga kebutuhan utama kita saat ini apa? Selain makanan sama suara? Sandang, pangan, papan, internet. Internet masuknya ke apa ya? Tapi kayaknya dia memang kebutuhan yang paling utama ya. Ada nih contohnya ya, anak aku di rumah. Kalau internetnya udah drop shy, rungsing guys ya. Kalau makanan belum datang marah dia, lapar ngambek ya. Wah, gitu kayaknya. Bobo lapar gitu. Tapi kalau internet udah metong, wow. Siap-siap ya menerima emosi yang entah gimana ya. Anak-anak zaman sekarang juga menyikapinya sama suara. Apa-apa tuh sudah terhubung sama sosial media, sama internet gitu ya. Tapi semoga kita lah orang tua yang juga selalu mengawasi dan mendampingi mereka gitu ya, agar tidak terlalu berlebihan, agar tetap fokus. Kita yakinkan mereka bahwa teman-teman aslinya adalah teman-teman mereka di dunia nyata, di tempat les, di tempat di sekolah gitu ya, udah pasti ya. Lingkungan sosial terbesar mereka di keluarga, di lingkungan bertetangga ya. Jadi kalau ngobrol teh jangan sama layar. Ngobrol nih sama orang tua, dilihat matanya. Ini anaknya ada di depan saya nih. Sekarang nih saya ngomongin. Halo. Halo Ibu Yuni, katanya lagi liburan, ikut ngintil kemanapun ibunya pergi ya sahabat Sarah. Yang tadinya makan siang untuk satu porsi jadi dua porsi, makan malam untuk satu porsi menjadi dua porsi. Ya Allah anakku, cepatlah kau masuk sekolah nak. Perunggu aku ada untukmu sahabat Sarah, ditambah dengan lagu-lagu baru lainnya yang akan ini putarkan untuk kalian.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Gegaya Music Festival kembali hadir di Gegaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di Gegaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

RRMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib Sahabat Suara untuk Sahabat Suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Aduh, asa tariris ya di ruangan studio sih Sahabat Suara. Aku gak tahu kalau di luar sana ya, apakah kalian merasakan dingin yang syama ataukah ngelekep teh ataukah seperti apa? Karena di beberapa wilayah hujan ya, tapi semoga tidak menghalangi aktivitas atau kegiatannya Sahabat Suara yang mungkin masih harus ancak-incek, masih harus kemana mendi gitu ibarat kata ya Sahabat Suara. Weekend barengan sama anak-anak di libur panjang sekolah masih ada satu minggu ini lagi ya. Benar gak sih? Sampai akhir pekan ini sebelum akhirnya nanti anak-anak masuk sekolah. Ada yang tanggal 13, ada yang tanggal 14, ada yang tanggal 15 kalau Yuni gak salah ya Sahabat Suara. Manfaatkan waktu ngumpul barengan sama keluarga, orang tua, anak-anak sebelum liburan berakhir nanti. Nikmati malam yang sempurna dengan pemandangan kota Bandung di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu guys, mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moments becomes extraordinary. Gimana Sahabat Suara, malam hari ini mau makan apa? Mau ngopi di mana atau mau bikin janji dengan siapa? Dicek lagi ya agendanya, siapa tahu ada waktu-waktu yang mungkin tadi saat kerja atau saat mengerjakan tugas atau lagi riweh dengan pekerjaan rumah enggak bisa ngebales WA atau enggak ngecek handphone, siapa tahu ada yang kelewat, ternyata ada urgent harus dibales WA, ada urgent harus ditelepon balik, ada janji mungkin ketemuan dan lain sebagainya. Hati-hati di jalan ya kalian semuanya ya. Ini ada Kang Dennis Kasanova di Cimonghai. Teh Yuni lu jeng sonten. Makasih pesannya sudah dugi. Kali ini enggak banyak kata yang panjang, mau request lagu Kenanglah Aku dari Naf sudah diputarkan tadi yang studio's version ya. Sama mau info aja Cimahi hujan, teh hujan air mata. Tiris Gusti. Sahabat Suara, mari kita hangatkan ya suasana maghrib ini menjelang malam ini dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu-lagu mancanegara yang sudah disiapkan di playlistnya Iswara Bandung. Buat kalian yang masih mendengarkan, semoga suasana hatinya hangat dan pikirannya jernih, tenang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp ke 0811 2232 392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: FM is Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu terakhir yang ingin diputarkan di jam siaran hari ini Sahabat Suara. Tapi tenang, setelah ini playlist lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara akan diputarkan untuk menemani malam harinya Sahabat Suara yang dingin sekali. Karena akhirnya Supratman juga hujan guys. Tapi ya gitu aja, hujannya tak enggak yang berat gitu, cuman yang membasahi jalan saja ya. Nah buat Sahabat Suara, karena kan cuaca sedang tidak menentu, terus juga lagi banyak sekali berbagai macam perbaikan gitu ya di beberapa wilayah di Kota Bandung, terutama untuk perapihan kabel udara. Nah, kita kasih tahu nih buat Sahabat Suara yang terutama menggunakan Melsa Internet Service Provider. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung ini kan melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan ada dampaknya nih pada layanan internet Melsa di area sekitar jalur perapihan. Jadinya Melsa Internet Service Provider ini akan berupaya gimana caranya untuk bisa mengurangi dampak gangguan tersebut, terutama untuk para pelanggan setianya. Kalau ada apa-apa, Sahabat Suara boleh menghubungi ke hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Kalau kalian ada apa-apa, ya please gak usah miss call aku. Mas Faris, kayak lagi miss call aku blok ya. Apa sih maunya miss call? Kan mendingan WA aja, minta lagu kek, kirim salam kek, apa kek, kasih update kehidupan, udah punya pacar, bukan foto-foto sama cewek-cewek terus, Mas Fare, Allah. Ya. Miss call sekali lagi, Hendra kaget loh, karena Hendra sendirian nanti di studio ya. Terima kasih sudah mendengarkan aku dan juga playlistku hari ini, semoga kalian semua senang. Ya, request sudah dibaca semua, lagu sudah diputarkan. Besok kita ketemuan lagi dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hanya di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Hati-hati di jalan yang masih dalam perjalanan menuju pulang. Selamat lanjut aktivitas buat Sahabat Suara yang masih harus berkegiatan. Lembur biar rezekinya ngucur. Ada amin buat kita semua. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain, workshop arts and crafts bareng Splendor, dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Beryl Rasandavi kembali ke habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beryl. Everyone, wait, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Misalkan lagi di Kuningan, real Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue melihat Kuningan macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari ini, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih, tak berujung. Jangan pada galau ya.

Suara warga Indonesia masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Kita bakal on air sampai jam 10 malam. Hi all, so glad to be here. Setelah seminggu siaran pagi 8 mulu gue mulainya ya. Di pala gue tuh jam 8 sampai 10 mulu. Seminggu siaran pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi, dilanjut siaran malam. Tapi seminggu kemarin aku gak live TikTok. Abis ini aku akan live TikTok, aku akan payback. Nemenin kamu yang lagi scroll-scroll handphone, ya kan. Scrolling lo apa sih? Kayak Instagram, TikTok gitu ya. Semoga live TikTok aku nanti lewat di FYP kamu ya. Saya pengen bacain teman-teman yang udah respon dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ada Nadia dari Ben Hill. Ben Hill kan B-nya Beryl. Semoga aku bisa jadi rumah kamu ya, Nat. Iya. Yeah. Yang mau gampar gue boleh ya. Nadia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuknya quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya, sahabat suara.

0: Gue lagi aja orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk, gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak, lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini grab gue nelpon nih. Kita angkat ya. Halo.
1: Halo mas.
0: Iya mas. Udah sampai mas?
1: Udah sampai mas.
0: Oh yaudah, saya ke bawah ya.
1: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja, guys. Kita bikin romantis. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap nggak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal, which is nanti malam jam 2 malam Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please menang, please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget, sumpah lu kayak monster sumpah. Ini Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup terakhirnya dia bareng Portugal, kayaknya gue langsung ke flashback gitu loh. Perasaan baru kemarin ya dia debut. Ternyata udah hampir 20 tahun sahabat suara. Hanya butuh beberapa puluh gol lagi untuk mencapai gol ke 1000 Cristiano Ronaldo. Ya udahlah ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kayaknya kemarin baru nonton dia debut, terus gue tiba-tiba sadar juga, jangan-jangan yang berubah bukan Ronaldo doang, kita juga berubah sahabat suara. Kita juga semakin dewasa. Kayaknya kemarin gue baru ulang tahun ke 10, sekarang gue udah ulang tahun ke 28. Ya ampun, dikit lagi pala 3 gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang Zillennials lagi, apa namanya, sebutannya apa sih, PD gue bilang ketika tuh budak korporat tapi Gen Z. Ah itulah pokoknya. Hal apa sih yang bikin lo sadar kalau ternyata lo tuh udah gak muda gitu. Misalkan kalau gue tuh, hal yang bikin gue sadar kalau gue itu udah gak muda, jam 11 gue udah tidur, itu dia. Jam 11 gue udah ngantuk. Atau mungkin efek siaran pagi kemarin seminggu ya. Jadi kayak gue terbiasa tidur tuh jam 11, tengah 12 tuh gue udah tidur. Karena minggu lalu kan siaran pagi mulu, jadi berangkat jam 6 tuh gue harus berangkat gitu. Tapi gue gak tahu, kalau misalkan versi lo gimana? Hal apa yang bikin lo sadar kalau lo tuh udah gak muda gitu? Yang simpel-simpel aja kayak gue tadi contohnya ya. Bisa jawab di WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Stay tune.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Beryl Razandevi yang habis muterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Keren banget. Ivan. Itu Ivan Seventeen. Kalau I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya gitu. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, udah gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh, itu password jompo banget, udah jelas itu ya, valid itu. Kalau pas berdiri juga, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ada apa habis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk, pas mau duduk, alhamdulillah, masya Allah. Menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih dua poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada dua real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut. Besoknya butuh pijet. Iya lagi, gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijet loh. Maksudnya pijet beneran ya. Ya ada sih pijat yang bohongan tuh kayak gak jadi pijat. Nah itu bohongan ya. Gak usah pijat beneran. Ada di Ikigai di Bintaro, itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan tricep push day. Bicep sama dada. Ingat ya, bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gue? Ini bacain dulu yang di TikTok. Halo semuanya, sambil tap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi. Jompo passwordnya. Kata dia adalah pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep. Halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl. Tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah, maksudnya? Rusak gimana Putra Oges Siagian? Waduh. Kita dipijet apa bang? Ya, badan. Dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh cakwe lo ye. Vladims, untunglah kabir live TikTok lu lama banget gak live. Iya, it's been one week. Sorry guys. Iya kak, rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja Put, kamu streaming di TikTok aja ya. Kok jawabnya lancar? Gak, tapi beneran. Beneran gue gak pernah nyoba pijet-pijet aneh gitu yeah. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijetnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ya, ntar gue bacain, soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol. Gitu, makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Sikat sahabat suara. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

Came from the Adams konservatif, masih di 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah enggak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iswara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling TikTok, masuk ke live TikTok iswara, oke? Okay? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama nggak ngeliat lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh, what the hell? Coba abis ini gue, ini deh, coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di iswara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk, bismillah. Pas mau berdiri, Allahu Akbar, itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung berdiri. Wow. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya Panadol nggak? Jujur Panadol merah langganan. Jujur. Isi tas tuh HP, dompet Panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh reportnya. Gue masih bacain respon lo soal hal apa yang bikin lo udah hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Tadi udah gue kasih contoh-contohnya, tinggal gue tunggu respon dari lo yang belum respon ya, sahabat suara ya. Sekarang kita masuk ke Feast. Dalam hitungan. Ya mau respon topik gue, tinggal masuk aja ke TikToknya iswara.network. Pas playlist terputar di radio, gue masih on di TikTok ya. Jadi sampai ketemu di TikTok iswara.network. Feast!

0: Wow, Irwansyah, Pencinta Wanita. Ini adalah lagu yang begitu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh Sahabat Suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta Wanita. Malah chord yang keluar. 2006 coy. Sejati untuk hidupku. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party, jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini kok, tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi, Sahabat Suara? Gilanya cintaku. Ada Reti. Aku memang malam Beril, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh yeah. Kalau itu lebih jelek sih, karena psychologically lo ngelihat ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya, dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil, mana SD lagi ya, terus lo melihat instastorynya kayak buset tuh gede aja, lebih jelek ngerasanya. Gue ngerti perasaan lo, Reti. Coba lo ke Gunung Kawi deh biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masih kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya gue tuh. Kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Ini lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu, topless aja gitu. Malam Meril merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah, dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, ya, itu juga valid. Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Ril, sini udah nggak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue udah tua banget sih saat itu sih. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, nggak tahu ya Sahabat Suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata, udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fact, fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gazi, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya. Iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih. Belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, ya gue belum merasa tua lah. Santai lah bro. Age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu, Sahabat Suara. Gue pengen muterin voice note dulu, Sahabat Suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini.
1: Hai, malam Renje. Beril. Malam ini gue mau request dong serta Mulia Salpriadi untuk gue, please. Karena gue habis berulang tahun.
0: Yeay. 4
1: Juli kemarin. Tahun ini adalah My last 20 dan my first time birthday single. I know it's okay. Jadi tolong play ya requestan gue. Thank you, Beryl.
0: It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey, semuanya.

pendengar setia aku ada Rince dan juga Yana yang di TikTok. Dan sahabat suara yang lagi ulang tahun di bulan Juli ini. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki.

0: Zahab ada. Ada Bang Adit. Kan tadi gue bilang berasa di Solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Zahab, lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Gitu dia. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat ya RNC ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari Rence untuk mengiringi birthday weeknya Rence juga dan Iana. This one is for you guys. Sal Priadi serta Mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Warga Indonesia.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Hai Moms and Dads, Andy Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Memainkan musik pilihan. Suara
1: Warga Indonesia.

0: from Aziz Hedra. For somebody's pleasure. Aziz, kalau lo dengerin siaran gue ini, nongkrong lagi.
1: Anjay, nongkrong lagi kena.
0: Sahabat Suara masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat kamu yang sedang bergejolak isi hatinya, yang butuh pencerahan dari cerita-cerita kamu yang tidak tersampaikan ke orang lain, ceritakan ke BTS, berani terbuka sama Beryl. Lo akan tahu seperti apa respon gue di saat lo cerita sama gue. Ini gak main-main, Sahabat Suara. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Sistemnya adalah kalau lo pengen cerita, lo kirimin aja cerita lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke, okay? Because I'll be there. All of Sahabat Suara will be there. Percayalah padaku, Sahabat Suara. Meski di gelap malam, kamu gak sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam. Ada cerita dari Caca from Cipete. Hai Beryl, kalau ngomongin hal yang bikin gue sadar gue udah gak muda lagi adalah, jadi minggu lalu gue diajak temen nonton konser. Dulu mah diajak konser dadakan juga gas. PRJ ya konser lo ya. Berdiri 3 jam ayo. Pulang jam 2 pagi masih aman karena gue ngekos bang. Besoknya langsung kuliah aman juga. Sekarang baru lihat rundown acaranya aja tuh gue udah capek duluan tau. Di pala gue tuh isinya kayak parkirannya gampang apa enggak, pulangnya macet gak ya, ada tempat duduknya enggak. Udah. Kalau udah ngomongin tempat duduk enggak deh. Kayak nar chance lo datang ke festival atau konser gitu. Karena jatuhnya kayak bokap nyokap gue tau. Datang konser nyarinya ada tempat duduk enggak. Yang paling bikin gue ngakak Ber, pas temen gue bilang santai aja, nanti kita berdiri depan panggung ya. Refleks gue jawab, di belakang aja deh, deket pintu keluar. Dan itu adalah momen pertama gue sadar gue udah gak sekuat dulu. Nah, Sahabat Suara, kalau lo ngerasa udah gak muda lagi, ya itu tuh tanda-tandanya tuh. Nonton konser tapi banyak pertimbangannya. Nah, lo ada yang kayak gitu gak? Ini ada voice note yang akan gue puterin. Enggak, bacain chat dulu deh. Selamat malam Beryl, aku Asep dari Tangerang. Aku ngerasa udah jompo ketika kemana-mana bawa fresh care. Fresh care ya. Fresh care, safe care, you name it. Gue bahkan pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bener, gue kira tuh yang dicantolin sama temen gue tuh dikalungin tuh vape atau pot segitu. Taunya safe care, gak apa-apa. Emang

0: Ya udah, gue nongkrong tuh ya sendiri aja. Dulu nih, asal lo tahu ya, dulu di radio gue sebelumnya, gue tuh hampir setiap siaran gue bawa teman-teman gue. Karena gue nggak bisa siaran sendiri sebenarnya. Masa gue abis siaran, ayo nongkrong gas. Depan kantor yang lama gue tuh ada bar, ada bar Jepang gitulah. Ayo abis ini ke Tori, ayo gas. Darkdown, gas. Sekarang itu dah, itu life cycle-nya bro, aman aja bro. Ya kan Pot, kata Epot di TikTok, anjir bener tuh bener, dulu balik gawe langsung main sampai pagi lagi terus gawe tetap kuat, sekarang hadeh, sekarang kuat. Ini ada voice note yang akan gue puterin dulu sahabat suara, Rence. Hal apa yang bikin lo udah ngerasa lo udah gak muda lagi?
1: Mau join topik malam ini.
0: Yes.
1: Hal yang bikin gue mungkin menyadari kayak gue gak muda lagi gitu ya. Itu yang paling sebel sih adalah dipanggil ibu sih, entah dalam situasi apapun, ibu parkir Rence, atau ketemu orang apalah. Kayak iya bu, jadi merasa kayak hah, setua itu kah gue. Terus sisi lain adalah umuran gue semua udah beranak kali ya, jadi bikin kayak kelihatan oh iya udah tua ya gitu. Ada yang relate?
0: Lo apa, teman-teman lo udah pada beranak, lo masih pulang kantor nongkrong di parkiran. Nggak apa-apa. Menurut gue itu adalah sebuah privilege buat lo yang belum nikah. Jujur deh, gue ngerasa kayak lo yang masih bisa bebas, masih kayak pulang kerja tuh nongkrong dulu gitu ya, nggak dicariin siapa-siapa, nggak dicariin istri, nggak dicariin anak. Itu privilege. Jadi nikmati masa mudamu, sahabat suara. Di saat sudah belum ada orang yang mencari kamu, nikmati masa mudamu lah pokoknya. Ini ada lagu yang bikin lo mungkin menikmati atau reminding masa-masa muda lo. Anjir ada orang lari, sumpah demi Allah. Siapa tuh?

Suara-suara warga Indonesia. Ini masih ada loh respon yang belum aku bacain. Tapi aku udah harus closing. Tapi gak apa-apa. Ini semua tentang kamu, sahabat suara.

0: Bukain dong.
1: Yang di TikTok jangan pada tidur dulu dong. Orang lagi siaran tidur loh. Pemarah gue. Ada Dari yang kirim voice note. Kita lihat apakah dar-dar-dor nih Dari ini.
2: Hai Besti.
1: Kita masih ngomongin soal ini ya, apa? Ada gak sih hal yang bikin lo tuh udah ngerasa lo tuh gak muda lagi gitu? Dari.
2: Yang menurut gue, kayaknya gue udah gak muda lagi itu adalah ketika ponakan gue udah ada tiga yang udah pada kuliah. Sama yang kedua, ketika gue buka-buka IG, teman-teman gue udah pada
1: Danika.
2: Ada yang udah punya anak, ada yang udah sukses, ada yang udah jadi manajer dan lain-lain sebagainya. Terus kalau untuk gue sendiri, yang bikin gue merasa udah gak muda lagi adalah ketika gue itu sekarang energi sosialnya udah gak sebanyak dulu.
1: Exactly.
2: Jadi dikit-dikit kalau ngobrol sama orang tuh cepet capek gitu. Yang kalau ngobrol cuman seadanya aja gitu. Terus udah gitu. Thank you.
1: Bener sih Dar. Kenapa ya? Gue masih nggak tahu sih Dar sebenarnya kenapa makin tua energi sosial kita tuh udah menurun atau mungkin ya dari badan kita aja atau udah terbiasa karena kita menghadapi dari kuliah sampai kerja tuh ya teman-teman kita ya makin dikit aja. Dikit bukan berarti kita nyebelin ya. Dikit mungkin kayak teman-teman kita udah mulai ada kesibukan. Teman gue ada yang dari lulus SMA langsung nikah. Ada juga yang pas kuliah udah ada suami gitu. Kayak gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu. Jadi otomatis energi sosialnya udah terbiasa sama yang kondisi di mana teman-teman kita udah pada cabut gitu. Udah pada sepi aja. Jadi lama-lama terbiasa. Gitulah pokoknya lah Dar. Raja. Pertanda mulai itu adalah ketika Kak Potik beli Amlodipin. Amlodipin gue pernah denger, tapi obat apa itu gue gak tahu. Amlodipin. Oh, buat nyeri dada sama hipertensi. Biar relax, Sebelum kita memasuki menit-menit terakhir siaran, gue pengen lo tebak skor Portugal melawan Spanyol nanti malam. Jam 2. Aduh, gue deg-degan jujur coy. Aduh. Portugal top, Leao, CR. Ya walaupun 3 gol ya. Spanyol. Ya terakhir 3-0 gak sih? Bukan ya. Berapa sih gue lupa, gue gak nonton Spanyol. Cuma ya Spanyol top-top juga orangnya. Gue udah tekan coy. Gue gak tau. Gue dukung Portugal. Cuma gue ngerasa gue ada perasaan gak enak nih malam hari ini nih. Gue percaya Portugal kalau bener bisa menang. Tapi kok perasaan gue gak enak ya. Gue udah gak bisa berharap sama ramalan The Simpsons. Karena ramalan The Simpsons kan Meksiko masuk final. Tapi kan Meksiko udah pulang nih sekarang. Gimana guys? Gue naruh Portugal-Spanyol. Gue masih percaya CR is the real goat. Jadi 2-1. 2-0 deh, 2-0 untuk Portugal-Spanyol. Enggak. Aduh bingung nyet gue. Tar lagu dulu. Tanya ikan di akuarium, kata Yukari di TikTok.

gimana nih sahabat suara nih? Kita discuss dikit deh. Portugal Spanyol. Coba kita cek. Enggak, gue pengen ngecek line up Portugal sama Spanyol buat nanti malam. Possible line up ya. Bentar, jangan bercabut loh.

since ini adalah it's gonna be CR's last World Cup, jadi mungkin Portugal akan all out banget. Neto, Leo, CR, gue berharap sama lu, tapi menurut gue ya, gue megang 2-0 untuk Portugal. Ditunggu yang lainnya. Abolber, analisa bola beril, anjay.

Jujur, Spanyol. Ah, gue gak tau deh, ini top-top semua pemainnya jujur ya. Nanti deh, di TikTok deh. Ini gue closing dulu siaran. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10. Of course, dari Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh lagu yang cukup refreshing. This one is from Itgitaf, Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Oh,
3: iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Kita ngomong restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Gitu. Aduh, cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin.

prang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan

0: Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,3

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Warga.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
1: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya?
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Selamat pagi kota Bandungku yang aku cintai.
2: Apa kabar warga-warga Bandung yang aku sayangi?
1: Senang sekali duet Maut Kota Bandung, saya Elmi Urban
2: dan saya Wanda Urban
1: bisa menemani Anda semua di hari Selasa, dan kita harus gembira sahabat,
2: karena